Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan kita udah ada di Hits in the Morning ya di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi sebelumnya di pukul 7 lewat 14 menit nih ya maksud Kiki. Kayaknya di luar tuh udah mulai rame ya. Kayaknya udah pada mulai berangkat ke kantor ya. Mungkin anak sekolah juga kayaknya jam-jam segini udah di sekolah kali ya. Tapi mungkin ada yang masih di jalan. So, hati-hati di jalan buat kalian semua ya. Teman Pro 2 ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Okay, dan di pagi hari ini ya kita udah ada di lagu pilihan kamu. Kita buka dengan lagu pilihan kamu seperti biasa. Dan di pagi hari ini lagu pilihan kamunya ada dua buah lagu dari salah satu girl group Korea ya, yaitu NMIX teman Pro 2 ya. Lagunya dari NMIX ada See That dan juga Dash ya. Jadi kalian bisa vote di antara dua lagu itu, yang mana nih yang mau Kiki putarkan di pagi hari ini teman Pro 2. Sekali lagi bisa banget langsung aja meluncur ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang ya. Dan kita bahas sedikit ya tentang NMIX ini, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum familiar atau mungkin belum pernah dengar ya girl group yang satu ini. Jadi teman Pro 2, NMIX ya ini merupakan grup vokal wanita dari Korea Selatan beranggotakan 6 orang, yaitu Lily, Haewon, Sulyeon, Bae, Jiwoo dan juga Kyujin ya. Berawal dari 7 orang ya, awalnya Jinhee kemudian hengkang dari grup pada 9 Desember 2022 nih dikarenakan permasalahan personal. Nah, grup ini juga dibentuk oleh squad sub agensi dari Korea Selatan JYP Entertainment. NMIX sendiri juga debut secara resmi pada 22 Februari tahun 2022 ya dengan album single Armare.

Okay, dan mungkin kita ngebahas juga ya nama dari girl group ini. Girl group. Aduh, agak belibet nih teman Frodo ya. Karena ini namanya juga cukup unik ya. Namanya itu NMIX, NMIX ya. Nah, jadi ternyata nama NMIX ini itu merupakan singkatan dan penuh makna ya, singkatan yang unik dan juga penuh makna. N dalam NMIX ini adalah singkatan dari beberapa konsep penting, yaitu now atau sekarang, new atau baru, dan next selanjutnya, dan juga the unknown N atau N yang tidak diketahui. Nah, hal ini mencerminkan perspektif mereka tentang waktu dan kemungkinan ya. Jadi setiap N-nya itu menyiratkan sesuatu yang dinamis dan penuh potensi, baik dalam konteks masa kini, masa depan yang baru, langkah selanjutnya, maupun hal-hal yang belum terungkap. Keren juga ya filosofinya ya, teman Prodo ya. Nah, kalau kata mix sendiri dalam NMIX itu turut melambangkan keberagaman ya, kemudian menciptakan gambar yang kaya juga dan berwarna tentang identitas grup ini. Mix ini gak hanya mengacu pada campuran berbagai elemen aja, tapi juga mengandung makna kombinasi terbaik untuk memimpin era baru. Nah, dalam hal ini, mix ini menyeratkan sinergi ya dari berbagai elemen yang berbeda, bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang inovatif dan memimpin perubahan. Kombinasi ini adalah yang membuat NMIX unik dan siap untuk merangkul tantangan dan peluang di era yang akan datang.

Oke, dan itu ya sedikit tentang NMIX ini teman Pro 2. Sekali lagi kalian bisa banget vote 2 buah lagu ya dari NMIX di pagi hari ini di lagu pilihan kamu. Boleh langsung luncur sekali lagi ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Ada lagu See That dan juga Dash yang bisa kalian vote. Nantinya lagu dengan vote terbanyak bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Oke, dan Kiki kasih deh tambahan waktu buat kalian bisa ngevote nih ya. Kiki putarkan dulu satu buah lagu dari Nick Calvin dengan Cinta Gila.

Okay, teman pro 2. Kita balik lagi ya di lagu pilihan kamu. Dan di sini ya, kelihatannya lagu dengan vote terbanyak dari Nmix di pagi hari ini jatuh ke lagu See That. Oke deh, bakal langsung aja Kiki puterin. Dan thank you banget buat kalian yang udah pada join ya di lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Jadi kemana-mana, karena nantinya juga Kiki bakal hadirkan tips pagi juga nih teman pro 2 ke ruang dengar kamu. Oke, dan tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2, kita udah ada di tips pagi nih ya sekarang ya. Kita udah masuk ke tips pagi. Dan di pagi hari yang cerah ini ya, ya emang belakangan lagi cerah-cerah banget nih ya. Bahkan sebenarnya lebih ke panas sih ya teman Pro 2. Mungkin kita udah mulai masuk ke cuaca, udah mau masuk ke kemarau kali ya. Jadi panasnya tuh mulai panas banget gitu ya, walaupun kemarin-kemarin itu udah panas banget juga, tapi ada masih ada hujannya ya. Tapi belakangan ini beberapa hari ini, apalagi untuk di daerah Kota Sintang ya, kayak di Baning, di Sungai Anan nih, kayaknya belum ada hujan deh, ya enggak sih? Jadi kayak masih berasa banget panasnya. Nah, dan di pagi hari ini ya, jadinya Kiki mau bagiin tips nih ke ruang dengar kamu ya, mengutip dari laman website kita di rri.co.id tentunya. Ini ada tips jaga imun biar gak tumbang di cuaca panas yang ekstrim kayak belakangan ini. Oke, dan kayaknya emang cuaca panas yang ekstrim ini nih ya, gak hanya di Sintang aja nih, kayaknya cukup rata ya di wilayah-wilayah lain di Indonesia ya. Kayak salah satunya di Meulaboh, Aceh Barat juga teman Pro 2 ya. Dan untuk menjaga imunitas kita supaya tetap optimal ya, kita diimbau nih untuk mencukupi kebutuhan cairan tentunya ya. Jadi makanya itu Kiki juga beberapa kali ingetin ke kalian buat jangan lupa buat banyak minum air ya teman Pro 2, biar gak dehidrasi juga. Kemudian jangan lupa untuk konsumsi makanan bergizi juga. Dan kalau bisa nih ya, kalau bisa membatasi aktivitas fisik juga di luar ruangan ya teman Pro 2, apalagi di jam-jamnya puncak terik matahari. Nah, selain itu ada beberapa cara ya, beberapa panduan praktis untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan di tengah cuaca yang panas ekstrim ini teman Pro 2. Yang pertama tentunya seperti yang udah Kiki mention ya, penuhi kebutuhan cairan atau hidrasi maksimal. Jadi jangan nunggu-nunggu sampai rasa haus muncul baru kita minum gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau pas udah haus tapi minumnya masih kayak nanti deh gitu, giliran udah kayak haus banget gitu ya, sampai yang udah kering tenggorokannya baru minum ya, jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kalian sering beraktivitas di luar ruangan ya, karena cuaca yang terik itu memicu tubuh juga jadi kehilangan banyak cairan ya, terutama melalui keringat. Nah, jadi disarankan ya untuk konsumsi air putih minimal 8-10 gelas per hari. Kamu juga bisa nambahin asupan cairan dari air kelapa misalnya ya. Seger banget tuh kalau minum siang-siang ya. Atau dari jus buah segar. Nah, kemudian berikutnya teman Pro 2, batasi juga aktivitas luar ruangan dan gunakan pelindung. Nih, ini penting banget nih. Jadi hindari aktivitas fisik berat di luar ruangan, khususnya antara pukul ya kurang lebih ya, ini kurang lebih aja, kurang lebih mulai dari pukul 11 hingga pukul 15 gitu ya, ketika radiasi UV itu biasanya berada di titik puncaknya ya. Dan kalaupun harus bepergian ya, kalaupun harus tetap beraktivitas di luar ruangan ya, gunakan tabir surya teman Pro 2 atau sunscreen ya. Terus bisa pakai topi juga kalau misalnya mau ke ya warung doang gitu ya, ke dekat-dekat rumah, mau ke Indomaret, Alfamart gitu ya. Jalan kaki apalagi itu jangan lupa untuk pakai payung teman Pro 2. Dan juga nih ya, untuk kenyamanan kalian juga, pakailah pakaian yang longgar ya, yang mudah menyerap keringat juga.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman Pro 2 masih di tips pagi ya, teman Pro 2 masih mau Kiki bagikan nih ke ruang dengar kamu tips jaga imun tadi ya, biar enggak tumbang di cuaca panas ekstrim kayak belakangan ini ya. Nah, jadi selain memenuhi kebutuhan cairan, kemudian batasi aktivitas luar ruangan dan gunakan pelindung, berikutnya nih teman Pro 2, konsumsi makanan kaya vitamin. Jadi pertahankan sistem imun tubuh dengan konsumsi gizi yang seimbang ya. Perbanyak asupan sayur dan buah juga yang kaya akan vitamin C dan antioksidan ya. Nah, makanan bernutrisi itu juga membantu tubuh bekerja lebih optimal dalam menangkal radikal bebas dan juga serangan penyakit. Lalu teman Pro 2, nggak kalah penting tentunya istirahat dan kelola stres. Kurang tidur itu teman Pro 2 bisa loh micu produksi hormon stres yang berpotensi juga menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi ya pastikan kalian mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas ya, sesuai yang dianjurkan ya, yaitu sekitar 7-8 jam setiap malamnya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan diri secara rutin. Karena suhu yang lembab dan panas itu juga jadi lingkungan yang ideal ya buat kuman dan virus untuk berkembang biak. So, rutin-rutinlah mencuci tangan menggunakan sabun ya, terutama setelah beraktivitas, untuk mencegah juga penularan penyakit ya, teman Pro 2. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2, sedikit tips buat menjaga imun biar enggak cepat tumbang di cuaca panas ekstrim kayak belakangan ini ya. Dan sekali lagi info ini Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita sekarang udah masuk ke hari ini dalam sejarah. Tentunya kita ngebahas tentang ada peringatan apa ya kira-kira di hari ini, bertepatan di tanggal 4 Juni ya 2026 ini. Oke, jadi teman Pro 2, di hari Kamis 4 Juni 2026 ini ternyata ada peringatan Hari Anak Korban Perang Internasional ya, atau dalam bahasa Inggris itu Child Victim Day nih teman Pro 2. Nah, apa sih Hari Anak Korban Perang Internasional ini, atau nama lainnya juga International Day of Innocent Children Victims of Aggression ya, cukup panjang nih ya. Nah, ini merupakan sebuah perayaan tahunan yang dirayakan setiap tanggal 4 Juni ya, bertujuan untuk mengakui serta mengetahui rasa sakit yang diderita oleh anak-anak korban kekerasan fisik, mental, dan emosi di seluruh dunia, serta sebagai usaha untuk berkomitmen dalam mengakhiri seluruh bentuk kekerasan pada anak-anak. Nah, perang yang menyebabkan adanya pemberlakuan hukum hak anak serta pendirian Hari Anak Korban Perang Sedunia ini ya, juga berawal dari Juni 1982 yang dilatar belakangi oleh penyerbuan dari pasukan pertahanan Israel ke Lebanon Selatan ya teman Pro 2, dan kemudian pertemuan darurat oleh Majelis Umum PBB pada 19 Agustus 1982 ini dilakukan karena kekhawatiran akan jumlah korban yang terus meningkat juga, termasuk anak-anak ya. Oke, jadi kalau mengutip dari sumber lainnya ya teman Pro 2, yaitu tepatnya dari laman resmi United Nations di www.un.org ya, Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi 4 Juni ini ya teman Pro 2. Jadi ini dilatar belakangi dengan di tanggal 19 Agustus 1982 tadi ya, dalam sesi khusus daruratnya mengenai masalah Palestina, Majelis Umum terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi dari Israel ya teman Pro 2, dan memutuskan untuk memperingati tanggal 4 Juni setiap tahun ya sebagai Hari Internasional Anak-anak Korban Agresi yang tidak bersalah ini. Nah, tujuan dari hari ini yaitu untuk mengakui penderitaan yang dialami oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban kekerasan fisik, mental, dan emosional ya, seperti yang tadi Kiki udah mention juga. Nah, hari ini ya teman Pro 2 juga menegaskan komitmen PBB nih ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi hak anak-anak. Kerja PBB juga dipandu oleh Konvensi Hak-Hak Anak ya, dari UNICEF ya teman Pro 2, dan Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional yang paling cepat dan luas diratifikasi dalam sejarah nih.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman Pro2. Dan masih barengan sama Kiki ya di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Kita masih di hari ini dalam sejarah juga nih ya, ngebahas tentang Child Victim Day atau juga International Day of Innocent Children Victims of Aggression ya teman Pro2, atau dalam bahasa Indonesianya Hari Anak Korban Perang Internasional ya, atau Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi ya teman Pro2, yang diperingati tentunya bertepatan di hari ini tanggal 4 Juni. Nah, kalau masih mengutip dari laman www.un.org juga ya, kalau menurut dari laporan Grasa Marshall dan juga resolusi Majelis Umum 51/77 ya, sebuah studi inovatif tentang dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak dalam kurung A/51/306 ya, yang disusun oleh Ibu Grasa Marshall, pakar sekretaris jenderal yang ditunjuk pada tahun 1994, ini menyimpulkan kalau kami ingin menginginkan masyarakat di mana manusia lebih penting daripada benda, di mana anak-anak berharga, dunia di mana orang dapat lebih manusiawi, peduli, dan lembut. Nah, laporan Grasa Marshall ini ya teman Pro2 menarik perhatian global terhadap dampak buruk konflik bersenjata terhadap anak-anak. Dan pada tahun 1997, Majelis Umum mengadopsi resolusi 51/77 tentang hak-hak anak ya. Nah, ini merupakan perkembangan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan anak-anak dalam situasi konflik. Hal ini juga ya teman Pro2 menandai dimulainya konsensus baru di antara negara-negara anggota mengenai perlunya perhatian khusus, advokasi, dan upaya terkoordinasi oleh komunitas internasional untuk mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang dihadapi anak-anak dalam situasi terkait konflik. Nah, resolusi 51/77 ini juga didasarkan pada upaya Majelis Umum yang sudah ada ya untuk melindungi hak-hak anak, termasuk melalui konvensi tentang hak-hak anak dan protokol opsionalnya, serta resolusi tahunan tentang hak-hak anak. Dan resolusi ini menetapkan mandat perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk anak-anak dan konflik bersenjata ya, atau Children and Mad Conflict.un.

Oke, teman Prodo. Jadi itu tadi ya, resolusi ini juga menetapkan mandat perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk anak-anak dan konflik bersenjata tadi ya, atau Children and Armed Conflict UN ya, masih dari United Nations juga. Kemudian teman Prodo tentang pembangunan berkelanjutan ya, di mana mengamankan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak nih ya. Jadi perlu dilakukan juga lebih banyak upaya nih untuk melindungi jutaan anak yang tinggal di negara dan wilayah yang terdampak konflik ya tentunya. Perlu dilakukan lebih banyak upaya juga untuk melindungi anak-anak dari sasaran ekstremis kekerasan, untuk mempromosikan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, serta untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-hak anak. Nah, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini ya teman Prodo, juga memberi kita rencana induk universal untuk mengamankan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Agenda baru ini juga untuk pertama kalinya mencakup target spesifik ya, 16.2 ya. Jadi target ke-16 dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tadi ya, Sustainable Development Goals. Dan ini untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap anak dan mengakhiri pelecehan, penelantaran dan juga eksploitasi anak, diintegrasikan ke dalam beberapa target terkait kekerasan lainnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah ya, tadi kita udah membahas tentang hari pembebasan anak internasional, hari anak korban perang internasional ya, teman Pro 2. Oke, jadi kita udah ngebahas juga tadi, mengutip juga dari laman www.un.org ya. Ini laman resmi dari United Nations ya. Atau nama lainnya juga Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi. Dan selain ini teman Pro 2, juga Kiki masih bakal temani kamu tentunya ya. Hingga pukul 10 nantinya kita bakal masuk ke Asta Cita kita ya. Seperti biasa kalau di hari Kamis Asta Cita kita nantinya bakal ngebahas seputar tema narkoba.

Okay, dan tadi ya sebagai penutup teman Pro 2 terkait hari Child Victim Day ini ya. Jadi seperti yang tadi Kiki sampaikan juga, di hari ini yuk kita lebih lebih peduli, lebih mencari tahu gitu ya. Karena sesuai juga dengan tujuan hari peringatan ini, yaitu untuk mengakui penderitaan terutama yang dialami oleh anak-anak ya di seluruh dunia yang menjadi korban dari kekerasan fisik, mental maupun emosional juga ya teman Pro 2. Karena kalau seperti dari slogannya Children and Armed Conflict UN tadi ya teman Pro 2, Children have rights, children want peace, dan kita harus bisa prove kalau itu adalah hal yang tentunya perlu kita sadari gitu ya teman Pro 2. Prove it matters gitu. Oke, teman Pro 2 dan Kiki masih bakal temani kamu, dan Kiki hadirkan beberapa lagu lagi untuk menemani pagi hari kamu ya. Kayak yang satu ini ada dari Post Malone featuring Chris Stapleton dengan California Sober.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, Kiki masih temani kamu di pagi hari ini ya. Dan sekarang kita udah ada di Asta Cita kita ya. Di pukul 9, tepatnya lewat 16 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat. Gimana teman Produa pagi harinya? Masih semangat dong ya beraktivitas di pagi hari ini. Oke, jadi karena di Asta Cita kita di setiap hari Kamis itu kita ngebahas tentang narkoba ya. Jadi di sini juga Kiki punya satu info yang dikutip dari laman www.antaranews.com ya. Jadi ada WNA Australia jadi tersangka kasus liquid vape mengandung ganja. Oke teman Prodo, jadi ini infonya datang dari wilayah Mataram ya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi Polres Lombok Utara menetapkan seorang warga negara Australia berinisial BC sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika setelah kedapatan menggunakan rokok elektrik dengan cairan yang mengandung ekstrak tanaman ganja nih teman Produa. Nah, terhadap BC udah ditetapkan tersangka ya, dan telah dilakukan juga penahanan di rutan Polres Lombok Utara. Ini mengutip perkataan dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara yaitu AKP Inyomandiana Mahardika di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara pada hari Rabu kemarin ya teman Produa. Dan menurutnya juga penetapan tersangka yang ditindaklanjuti dengan penahanan ini merupakan bagian dari proses hukum yang kini berjalan di tahap penyidikan.

Oke, teman Perode. Dan beliau juga menjelaskan ya, penggunaan rokok elektrik atau vape yang mengandung senyawa alami dari ekstrak tanaman ganja ini termasuk dalam penyalahgunaan narkotika ya, yang tentunya melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang WNA Australia nih ya, yang katanya jadi tersangka kasus liquid vape mengandung ganja ya, masih di Asta Cita kita. Oke, dan juga teman Pro 2 mengutip lebih lanjut dari ujaran Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara tadi ya, ada AKP Inyoman Diana Mahardika. Beliau mengatakan kalau penguasaan maupun penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dalam hal ini cairan vape yang mengandung zat tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga proses perkara tetap kami jalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kasus ini bisa terungkap nih ya, setelah polisi menerima informasi mengenai pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis baru nih teman Pro 2 dengan tujuan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Menurut Nyoman Diana, informasi itu juga diterima pada pekan terakhir Mei 2026 kemarin ya. Dan paket ini dikirim dari Australia dengan melalui layanan PT Pos Indonesia. Menindaklanjuti informasi tersebut juga, polisi berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia dan melakukan pengawasan terhadap proses pengiriman paket. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui paket tidak dikirim ke Gili Trawangan, melainkan dialihkan ke sebuah perumahan di wilayah Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditempati oleh tersangka BC ini tadi teman Pro 2. Jadi ternyata barang ini bukan langsung ke Gili Trawangan ya, melainkan digeser ke wilayah Batu Layar di sebuah perumahan yang ternyata ditempati oleh WNA berinisial BC tadi.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Kiki di sini ya, di Asta Cita Kita. Jadi masih ngomongin tentang WNA Australia yang tadi ya, jadi tersangka kasus liquid vape mengandung ganja. Okay, jadi seperti tadi ya, udah Kiki sampaikan ya. Jadi pemeriksaan paket ini diketahui kalau ternyata paket ini tidak dikirim ke alamat yang seharusnya ya, ke Gili Terawangan, tapi justru dialihkan ke sebuah perumahan di wilayah Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang juga merupakan tempat tinggal tersangka BC tadi, teman Pro 2. Nah, polisi kemudian melakukan pengiriman terkendali atau controlled delivery dengan membuntuti petugas PT Pos Indonesia tadi hingga paketnya diterima oleh tersangka. Setelah paket diterima, polisi membuka kiriman tersebut di hadapan saksi dari warga dan aparatur desa setempat. Dan dari hasil pemeriksaan ditemukanlah 5 kotak cairan vape dengan 2 merek berbeda. Pada kemasan produk tercantum juga kandungan cannabidiol, yaitu senyawa yang berasal dari ekstrak tanaman ganja. Polisi selanjutnya juga menggeledah rumah yang ditempati oleh tersangka ya, teman Pro 2, dan menemukan juga 2 kotak kosong dengan merek yang sama serta perangkat vape yang digunakan oleh pelaku berinisial BC tadi. Ya, dan tersangka juga dikatakan mengakui nih kalau isinya udah digunakan ya, dan vape yang dipakai oleh BC tadi juga turut diamankan oleh pihak berwajib. Oke, teman Prodo, so itu tadi ya infonya tentang WNA Australia yang jadi tersangka kasus liquid vape mengandung ganja. Ini infonya Kiki kutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com ya, teman Prodo. Dan ya, memang peredaran narkotika seperti ini ya udah kayaknya makin banyak ya kesini. So lebih berhati-hati teman Pro 2 ya Kak, dan ingat selalu bahwa narkoba ini ya tentunya berbahaya ya bagi kita, dan juga efek dari narkoba sendiri atau narkotika jika dikonsumsi juga tidak hanya berdampak pada diri sendiri aja ya, tapi juga kepada keluarga dan orang-orang di sekitar. So yuk kita selalu ingat untuk jauhi narkoba ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, dan itu tadi infonya. Kiki juga masih bakal hadirkan lagu-lagu untuk temani kamu di pada pagi hari ini hingga nantinya jelang kita berpindah ke santai siang ya. So, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodoy, ini ada Even When, The Best Part dari Olivia Rodrigo featuring Joshua Bassett yang hadir di ruang dengar kamu sekaligus jadi lagu untuk menutup Sparda barengan sama Kiki di hari ini ya. Thank you banget buat kalian semua yang masih setia stay tune barengan sama kita di 90,7 FM. Dan Kiki pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini di Santai Siang bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama aku Tias di Santai Siang hari ini ya. Dan aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari seorang model sekaligus aktris asal Inggris, Cara Delevingne. Resmi melebarkan sayapnya ke industri musik dengan merilis 2 single debut berjudul I Forgot dan Out of My Head. Nah, 2 lagu debut ini bukan sekedar proyek iseng, melainkan sebuah refleksi mendalam dari perjuangan Cara dalam menghadapi masalah kesehatan mental dan proses mencapai kondisi sadar dari kecanduan. Nah, teman Pro 2, perempuan berusia 33 tahun yang populer lewat film Suicide Squad dan serial Only Murders in the Building itu mengatakan proses transisi menuju kehidupan yang bersih dari ketergantungan obat-obatan dan alkohol memberikan pengaruh besar dalam proses kreatifnya.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari grup band Reality Club yang bersiap menandai tonggak sejarah 10 tahun perjalanan musik mereka lewat sebuah pertunjukan spesial 10 Years of Reality Club Live in Jakarta yang dijadwalkan berlangsung di Basketball Hall Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Juni pekan ini. Nah, teman Pro 2, bukan sekedar aksi panggung biasa, konser yang dipromotori Katarsis Live ini akan dikemas dengan konsep intim. Unit musik yang digawangi oleh Faiz Novaskotia Saripudin, Fathia Izzati, Nugi Wicaksono, dan Era Patigo itu bakal membawa atmosfer studio kamar tempat awal mula mereka merajut mimpi ke dalam arena pertunjukan dengan skala lebih besar.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2, pentas musikal kembali mendapatkan momentum dengan antusiasme penonton yang ingin menyaksikan. Salah satu pertunjukan yang mencuri perhatian itu berjudul musikal Senja Teduh Pelita, hasil kolaborasi Jakarta Movin dan Malik

0: The Essentials yang didukung Indonesia Kaya. Nah, teman Pro 2, pertunjukan ini terinspirasi dari karya-karya musik Malik and the Essentials yang diinterpretasi secara lebih luas. Dimensi dalam memaknai lirik serta alunan musiknya diperluas, sehingga tercipta imajinasi-imajinasi baru hingga nilai yang mungkin belum terbayang sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Oke teman Pro 2, sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya tadi aku kutip dari laman voi.id ya. Dan nanti selanjutnya nih teman Pro 2, aku akan hadirkan Pro 2 Hit List Indonesia ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya, teman Pro 2. Dan kamu bisa request nih lagu-lagu yang ada di playlist kita di hari ini ya, di Santai Siang hari ini. Ada lagunya tadi udah diputerin, Bintang 5 dari Tengsi dan James C. Lalu ada juga Sesi Potret dari Enovit Ari Lesmana. Ada juga Bermimpi dari Mahalini, Agar Selama-Lamanya dari Dimansyalai Tupah, Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asher, Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen. Toko ini maksudnya kota ini tak sama tanpamu. Maaf ya teman Pro 2, agak belibet ini. Kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalama, Bersenja Gurau dari Laim Laude, EA dari Dia, Teganya Kau dari Liodra, Cukup Sudah dari Ran dan Yofi Widianto, Semusim dari Topati lagi dan Nadif Basalama. Lalu ada Bahagia Lagi dari Bici Kota, Kemarilah Tenang dari Mahalini, Sediaku Sebelum Hujan dari It Gitaf, ada Untukmu dari Budi Doremi, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, Kacamata dari Afgan, dan Lihat Kebunku dari Aku JJ, dan yang terakhir ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu-lagunya yang ada di playlist hari ini, bisa join ke stories IG kita nih ya di @rri_pro2sintang. Oke teman Pro 2, udah ada beberapa yang request nih ya. Ada yang request Samuel Cipta nih Kak, Senja Sudut Kota. Oke, nanti kita putarkan ya. Ada juga yang request Pici Kota, Bahagia Lagi. Oke siap, nanti akan aku putarkan. Dan untuk lagu yang belum ada di playlist, mohon maaf, belum ada juga di bank lagu kita. Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa putarkan jika lagunya sudah ada di bank lagu kita dan di playlist kita juga nih ya teman Pro 2. Jadi tanpa berlama-lama aku langsung putarkan aja lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan juga Pici Kota, Bahagia Lagi. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau kita Mampro 2 tadi sudah diputarkan ya beberapa buah lagu. Ada dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Pici Kota Bahagia Lagi, dan juga Run bersama Yofi Widianto dengan lagu Cukup Sudah. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau ikutan request juga nih, bisa langsung join juga ya ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Di sana udah ada playlistnya, kamu bisa pilih lagu favorit kamu di sana dan isi question box di sana ya teman Pro 2.

Bagi teman Bro 2, ada yang request lagu dari Liodra, Teganya Kau nih ya. Dan ada juga yang request lagu Dimansyah Laitupah, Agar Selama-lamanya nih. Jadi untuk lagu yang belum aku putarkan karena belum ada di playlist juga ya, dan belum ada di bank lagu kita. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, tetap request terus aja. Siapa tahu nantinya nih lagu itu bisa masuk ke bank lagu kita dan juga di playlist kita nih ya. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Kacamata dari Afgan nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia nih teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request lagunya di playlist kita hari ini, boleh banget langsung join ke story IG kita di @RRI_Pro2Sintang ya. Dan nantinya kita akan puterin lagunya yang ada di playlist ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, ada yang request juga nih ya lagunya dari Nadif Basalama yang judulnya Semusim. Jadi nanti aku puterin juga lagu itu ke ruang dengar kamu. Dan sekaligus aku mau info juga nih ya teman Pro 2, nanti di pukul 11 hingga jelang azan zuhur aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist mancanegara atau lagu-lagu internasional ya. Kamu bisa request di jam 11 hingga jelang azan zuhur nantinya ya teman Pro 2, di story IG kita di @RRI_Pro2Sintang. Jadi tanpa berlama-lama aku langsung puterin lagu dari Nadif Basalama dengan Semusim. Stay tune.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stefandi, kakak runner-up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.

0: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
1: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
2: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
1: RRI
2: Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, masih di santai siang di hari ini nih ya. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan teman Pro 2, kita sudah memasuki Pro 2 Hitlist mancanegara nih. Lagu-lagunya sudah ada di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

Nah, teman Pro 2 sudah ada beberapa yang masuk nih ya requestannya. Tadi di awal ada Bruno Mars Risk It All nih ya, yang tadi di request juga nih melalui stories Instagram kita. Lalu ada juga yang request lagunya Bittersweet dari Madison Beer. Udah diputarkan juga tadi ya, sebelum kita calling ini udah diputarkan lagu dari Madison Beer tersebut. Dan ada juga yang request lagu dari Sabrina Carpenter yang judulnya Tis. Oke teman Pro 2, nanti aku akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Buat kamu yang mau request juga bisa banget langsung komen aja ya di question box kita di stories kita @RRI_Pro2Sintang di Instagram nih. Dan teman Pro 2, aku mau infokan juga nih ya, nantinya untuk azan zuhur di hari ini di pukul 11:36 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ya lagu dari Sabrina Carpenter yang judulnya Tears. Stay tune.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
2: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Santai siang hanya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: banyak pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman,

107,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 107 Hits Radio Inintang.
1: Oke, langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan toman yang dimasak dengan bumbu yang simpel tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodway FM, Sintang.
1: Prodway FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin blongsong atau biasa disebut blongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan blongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang enggak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu nggak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchi sabisi. Keren kan? Kuchi sabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi, kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchi sabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olahan ikan. Nah sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang. Dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman produe. Teman produe, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Produe FM, sampai siang di Produe FM.
2: Sampai siang di Produe FM. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Satu buah lagu dari Delantis, judulnya Lampu Merah. Oke teman Pro 2, tadi sudah kita ikuti ya UMKM Connect dengan tema di hari ini yaitu kuliner khas Sintang nih. Dan teman Pro 2, di jam makan siang ini nih ya, kita di segmennya UMKM Connect. Dan kita akan membahas nih tentang jamu kekinian yang lagi hits nih ya teman Pro 2. Dulunya nih jamu identik dengan minuman tradisional ya, tapi kini hadir dalam versi kekinian yang lebih modern. Banyak juga anak muda termasuk Gen Z mulai melirik jamu karena tampilannya lebih stylish dan rasanya makin variatif nih ya teman Pro 2. Dan tren ini bikin jamu bukan hanya sekedar minuman sehat, tapi juga lifestyle yang bisa dibanggakan. Nah teman Pro 2, menariknya jamu kekinian sekarang ini dikemas dengan cara yang lebih estetik, bahkan sering jadi konten di media sosial. Dari rasa yang segar sampai packaging yang instagramable, jamu kembali populer di kalangan anak muda. Ada beberapa jenis jamu kekinian yang lagi hits dan bikin penasaran untuk kamu coba nih ya. Yang pertama nih teman Pro 2, ada jamu kunyit asam versi cold brew ya. Lalu ada juga jamu beras kencur smoothie. Namanya cukup unik ya teman Pro 2, smoothie gitu kan. Beras kencur ini ternyata bisa dijadikan bentuk smoothie dengan tambahan buah segar seperti pisang ataupun mangga. Jadi rasanya ini lebih ringan dan mudah diterima di lidah anak muda.

Selain itu teman Bro 2 ada wedang jahe latte. Wih, namanya unik juga nih ya. Karena jahe ini biasanya disajikan sebagai wedang, kini dimix dengan susu ala latte nih. Dan ada rasa creaminya tapi tetap hangat di tenggorokan nih teman Bro 2. Dan kombinasi ini bikin jamu terasa lebih modern dan cocok untuk nongkrong. Lalu nih teman Pro 2, ada jenis jamu lainnya yaitu jamu temulawak sparkling ya. Temulawak ini dikenal pahit, kini hadir dalam versi sparklingnya karena ada sensasi soda membuat rasanya ini lebih segar dan fun. Anak muda suka karena mirip minuman bersoda tapi versi lebih sehatnya. Nah teman Bro 2, ada juga nih jamu kombucha lokal nih ya. Kombucha ini populer di luar negeri dan kini hadir dengan sentuhan jamu lokalnya nih. Fermentasi teh dipadukan dengan rempah seperti kunyit ataupun jahe. Dan rasanya ini segar, sedikit asam dan kaya akan manfaat. Kombucha jamu juga membantu pencernaan dan meningkatkan energi nih ya teman Bro 2. Dan anak muda juga suka karena tampilannya ini modern dan sering jadi konten di media sosial. Oke teman Pro 2, jenis jamu kekinian yang lagi hits ini membuktikan ya bahwa tradisi bisa beradaptasi dengan gaya hidup modern. Dari kunyit asam cold brew sampai kombucha lokal nih, semuanya menunjukkan bahwa jamu ini bisa tetap relevan di kalangan anak muda ya teman Pro 2. Dan minuman sehat ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi juga bagian dari lifestyle yang keren dan membanggakan nih pastinya.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suatu buah lagu dari Billie Eilish dengan judul Lunch ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung UMKM Connect. Dan selanjutnya nanti di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

Oke teman bro 2, kita sudah masuk di sesinya Gaspol nih ya, gagasan seputar olahraga. Dan di hari ini kita akan membahas tentang squad final tim peserta Piala Dunia FIFA 2026 yang telah dikonfirmasi. Nah teman bro 2, ada seluruh 1248 pemain dari 48 tim yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA 2026 telah dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final kepada FIFA. Demikian diumumkan oleh Badan Pengatur Sepak Bola Dunia tersebut pada Selasa kemarin. Ada Lionel Messi, tim nasional Argentina, Cristiano Ronaldo, tim nasional Portugal, dan Guillermo Ochoa dari Meksiko yang akan berpartisipasi dalam kampanye Piala Dunia ke-6 mereka. Sementara Tanjung Verde, Cabo Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan akan mengikuti Piala Dunia perdana mereka. Nah teman bro 2, turnamen itu dibuka pada 11 Juni dan 104 pertandingan akan dimainkan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dengan laga final akan digelar pada 19 Juli 2026. Nah teman bro 2, kiper Skotlandia Craig Gordon akan menjadi pemain tertua dalam turnamen tersebut pada usia 43 tahun dan 162 hari. Sementara gelandang Meksiko Gilberto Mora akan menjadi pemain termuda pada usia 17 tahun dan 240 hari. Dan ada sebanyak 22 pemain berusia di bawah 20 tahun dan 7 pemain berusia 40 tahun ke atas akan berlaga pada awal turnamen. Oke teman pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan dengan ciri khas warnanya yang warna-warni serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kita memperoleh, kita sudah di penghujung gaspol nih ya, gagasan seputar olahraga. Dan nanti selanjutnya di pukul 14 hingga jelang azan asar atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, nantinya aku akan hadirkan entertainment room ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Entertainment Room.
6: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Oh ya teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya Entertainment Room nih ya, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan di siang ini teman Pro 2, kita ada kabar duka ya, yang datang dari panggung musik dunia nih. Penyanyi R&B legendaris asal Amerika Serikat, Phoebe Bryson, dilaporkan meninggal dunia pada usia 75 tahun. Musisi yang melambungkan namanya lewat lagu-lagu tema Disney seperti Beauty and the Beast dan A Whole New World itu mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa 2 Juni waktu setempat. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, musisi senior bernama asli Robert Phoebe Bryson itu di Rumah Sakit Marietta, Georgia, Amerika Serikat. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, Bryson sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis intensif setelah menderita serangan stroke akhir pekan lalu.

Pihak keluarga juga menambahkan selama lebih dari 5 dekade, suara luar biasa dari pria kelahiran Carolina Selatan tersebut telah menjadi latar musik bagi momen-momen paling berharga dalam hidup banyak orang. Karya-karyanya ini dinilai mampu menemani berbagai generasi melewati perayaan penuh kebahagiaan, kisah cinta yang hebat, hingga memberikan kenyamanan serta inspirasi yang abadi. Nah teman Pro 2, warisan musik itu diyakini akan terus hidup di hati mereka yang mencintainya. Dan dalam situasi yang penuh duka ini, keluarga besar Phoebe Bryson juga memohon ruang privasi untuk berkabung atas kehilangan sosok suami, ayah, anggota keluarga, teman sekaligus seniman yang sangat dicintai tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Bagi teman Pro 2, kita masih di Entertainment Room ya di siang hari ini, dan kita masih membahas tentang legenda musik R&B Phoebe Bryson yang meninggal dunia pada usia 75 tahun nih. Nah teman Pro 2, sebagai informasi, mendiang Phoebe Bryson sangat dikenal luas berkat karakter vokalnya yang sangat lembut dan kepiawaiannya dalam membawakan lagu-lagu duet balada bernuansa romantis. Dan sepanjang masa keemasannya di era 1990-an, ia sukses mencetak hit global lewat lagu Beauty and the Beast yang dinyanyikan bersama Celine Dion, serta lagu A Whole New World saat berduet dengan Regina Bell. Nah, kedua lagu fenomenal tersebut berhasil mengantarkan Bryson meraih 2 trofi Grammy Awards yang bergengsi nih teman Pro 2. Meski melekat erat dengan proyek film-film animasi Disney, perjalanan karir Bryson di ranah musik R&B sejatinya telah terbentang sangat panjang sebelum era tersebut ya teman Pro 2. Nah, ini dikarenakan ia memulai debut profesionalnya pada dekade 1970-an sebagai anggota grup musik Moses Dillard and the Textown Display. Nah, langkahnya ini sebagai solois dimulai ketika ia dikontrak label independen Bang Records asal Atlanta pada tahun 1976 untuk merilis album perdana sebelum akhirnya direkrut oleh label Meyer Capitol Records setahun berikutnya. Oke teman Pro 2, dan sejak saat itu Bryson berturut-turut mencetak rentetan lagu hit R&B yang merajai tangga lagu seperti Feel the Fire, Reaching for the Sky, I'm So Into You hingga Crosswinds.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Satu buah lagu dari Afgan, Pana Asmara nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di Entertainment Room yang membahas tentang legenda musik R&B Phoebe Bryson yang meninggal dunia pada usia 75 tahun. Nah teman Pro 2, pada pertengahan tahun 1984 ia berhasil menembus jajaran 10 besar tangga lagu pop dunia untuk pertama kalinya melalui tembang If Ever You're In My Arms Again yang disusul oleh lagu Snow and Tell serta Can You Stop the Rain. Nah teman Pro 2, kiprahnya ini kian meluas saat ia mengisi vokal untuk lagu tema One Life to Live pada tahun 1985, di mana versi suaranya digunakan sebagai tema utama yang diputar di setiap episode selama 7 tahun berturut. Selama era tersebut, Bryson memantapkan posisinya sebagai raja duet dengan penyanyi wanita kenamaan nih. Ia sempat membuat album kolaborasi bertajuk Born to Love bersama Roberta Flack pada tahun 1983. Selain itu juga nih teman Pro 2, ia juga sukses berkolaborasi dengan Angela Bofill dalam lagu For You and I. Di samping karya-karya legendaris lainnya seperti Tonight, I Celebrate My Love dan You're Looking Like Love to Me. Nah teman Pro 2, sebagai tambahan perwakilan keluarga juga menyatakan bahwa rencana terkait penghormatan terakhir serta prosesi pemakaman mendiang akan diumumkan dalam waktu dekat nih. Dan infonya tadi aku kutip dari laman voi.id ya.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Oke, teman Bro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di penghujung entertainment room nih ya. Dan aku mau infokan juga nih teman Bro 2, nantinya azan asar akan dikumandangkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya, aku akan hadirkan lagu Islamic Ruang Dengar Kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yao. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ath maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, di pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat, Lauv memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Musisi yang memiliki nama asli Ari Lev itu melalui Instagramnya mengungkapkan dirinya belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan membagikan musik ini kepada para penggemar.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki meminta maaf setelah tim asuhannya menelan kekalahan 0-2 dari Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung, Rabu malam. Ia menilai para pemain sebenarnya telah menunjukkan semangat juang dan kerja keras sepanjang pertandingan. Namun tim gagal memanfaatkan peluang untuk membalikkan keadaan.
1: Info Pro 2.
2: Info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga basket ya. New York Knicks mencuri kemenangan skor 105-95 atas San Antonio Spurs pada game pertama final NBA setelah bangkit dari ketertinggalan 14 poin di babak kedua berkat 30 poin Jalen Brunson di Frostbank Center San Antonio Kamis kemarin. Nah teman Pro 2, kemenangan tersebut memperpanjang laju kemenangan Knicks menjadi 12 pertandingan beruntun di playoff sekaligus memberi keunggulan kandang kepada tim asal New York dalam seri final yang menggunakan format best of 7.
1: Info Pro 2.
2: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan menjadi penutup kebersamaan kita juga ya teman Pro 2 di Santai Siang ini. Dan terima kasih untuk kamu yang telah menemani di Santai Siang, dan nantinya di Sore Ceria kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

90,7 Prodia FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat siang menjelang sore. Ya, bareng sama aku di hari ini, hari Kamis, di cuaca Kota Sintang. Ya, hampir seminggu cuy. Ya gak sih, seminggu apa berapa hari ke belakang gitu ya. Tapi yang jelas udah di aku mah udah seminggu ya, teman-teman, ya gak hujan ya. Gimana ya, dibilang pengen hujan pengen, dibilang jangan keseringan juga, ya boleh ya. Iya gak sih, kalau misalnya rumahnya deket sama jalan raya mah gak apa-apa ya guys ya teman. Cuman kalau misalnya rumahnya agak jauh ke jalan raya kan lumayan juga tuh ya, jalannya becek. Apalagi kalau misalnya dia belum di aspal atau apa gitu ya, pasti ngeluh kali guys. Kita bakal kasih informasi buat kamu di segmen Batang, berita seputar Kota Sintang di hari ini, hari Kamis nih, tanggal 4, bukan Mei lagi ya, tapi 4 Juni. Waduh, tak terasa berarti sudah 6 bulan, waduh ya. Kita berlalu dan gak lama lagi mau akhir tahun, waduh, ya gak sih? Iyalah. Informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat teman kamu, tapi setelah satu lagu dari miliknya si Batas Senja dengan Menceritakanmu. So, tetap enjoy di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro 2 di 90,7 berita seputar kota Sintang. Kita ambil dan lansir lebih tepatnya melalui laman website kami rri.co.id. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Gus Nidar, menyampaikan penanganan terhadap jembatan yang rusak akibat banjir besar yang melanda Kecamatan Kain Hilir beberapa waktu lalu terus dilakukan. Dia menyampaikan jika jembatan Nangatoran yang mengalami kerusakan saat banjir telah ditangani langsung oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN dari pemerintah pusat. Adapun penanganan di lapangan sudah mulai dilaksanakan untuk memulihkan akses transportasi masyarakat. Sementara itu, satu jembatan lainnya yang berada di Desa Nangabungai hingga saat ini masih dalam tahap identifikasi lainnya yang berada di Desa Nangabungai. Kemudian secara teknis begitu ya, masih dalam tahap identifikasi oleh tim teknis. Jembatan yang melintasi sungai kecil ini belum dapat ditangani karena masih menunggu hasil kajian dan pendataan kerusakan. Diketahui kedua jembatan mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kain Hilir pada awal tahun 2026. Banjir yang dipicu tingginya curah hujan saat ini, lebih tepatnya saat itu begitu, menyebabkan sejumlah infrastruktur terdampak, termasuk akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah di kawasan itu.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Asri Perahu 2 di pukul 15 sekarang lewatnya 42 menit di petang. Berita seputar Kota Sintang siang ini jelang segmen sore ceria. Nomor 2 masih kita ambil dari laman website kita. Lewat website kami lri.co.id. Kali ini informasi terkait dengan event DAS begitu ya. DAS-nya apa nih kira-kira teman-teman? Nah, jadi for DAS lebih tepatnya. Dalam upaya menjaga terkait dengan kelestarian lingkungan ya ataupun kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala kemarin mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau yang disingkat dengan DAS Kabupaten Sintang untuk periode masa bakti 2025 hingga 2029 di Pendopo Bupati. Adapun dalam forum DAS ini terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD terkait, organisasi masyarakat ataupun ormas, NGO, kemudian juga LSM dan sampai melibatkan media. Ada komentar dari Ketua DAS yang juga dikepalai ataupun dan juga Kepala Dinas Bapeda Sintang Kurniawan menuturkan jika banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang paling dominan begitu ya. Kerusakan yang terjadi lebih tepatnya di daerah aliran sungai. Kemudian juga adapun forum DAS ini nanti akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai. Tanggal pro 2, sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bara berharap seluruh anggota forum DAS dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan begitu. Kemudian juga terkait dengan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam, khususnya sungai. Melalui pengukuhan forum DAS, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah. I think it's time that I be honest. Should have told you not to go. Thought I knew just what I wanted. I didn't know myself at all.

Ada lagu dari miliknya Fatin dengan Ingin Bertemu Lagi. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di segmen santai siang kita yang sebentar lagi bakal bergeser menjadi sore ceria. Pukul 15:54 kita kasih kamu informasi ini terkait dengan Operasi Patuh Kapuas 2026 digelar pada 8 hingga 21 Juni ini. Jadi dari Kapolres Kapasulu ya ataupun Polres Kapasulu tepatnya melalui Satuan Lalu Lintas ataupun Satlantas kembali menggelar Operasi Patuh Kapuas 2026 yang berlangsung selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Komentar dari Kasat Lantas Polres Kapasulu Cahyadi Purnawan mengatakan jika operasi ini bertujuan meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, operasi juga diharapkan mampu menekankan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas ataupun Kamseltipkar Lantas. Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Namun demikian, penegakan hukum tetap dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan mematuhi aturan lalu lintas, kita dapat mengurangi resiko kecelakaan dan menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Ya, jadi wajib nih buat teman-teman ketahui, buat kamu pahami juga ya kan, beberapa poin-poin penting terkait dengan pelanggaran ya. Ada penggunaan ponsel saat berkendara ataupun pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, mengemudi di bawah pengaruh alkohol ataupun narkotika, melawan arus lalu lintas ya, tidak melengkapi administrasi kendaraan, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, penggunaan knalpot brong ya, TNKB tidak sesuai ketentuan, dan masih banyak lagi lainnya ya. Jadi penting buat kamu untuk cek ya, untuk setelah menjelang kendaraan kalian tanpa perahu 2. Jelang pukul 16 kita akan kembali menyapa kamu di perahu 2 untuk informasi santai lainnya. Tetap sama kami di perahu 2.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Okay, aku masih menyapa kau di Pulau di Santai Yang, ya di Santai Siapa di Ceria nih, tapi lebih tepatnya di Sore Ceria di cuaca kota Sintang yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Di guyur hujan ya, hujan panas teman-teman ya, cukup deras membasahi langit, wis membasahi bumi senantang sih teman-teman di sore hari ini. Tapi yang berlalu-lalang juga cukup ramai juga teman-teman ya. Kata Sida teh hujan panas, biaudi gitu ya. Kita kasih informasi santai buat kamu di sore ceria kali ini tentang sepak bola nasional, begitu ya, di mana pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki meminta maaf setelah tim asuhannya menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Singapura pada pertandingan Garuda Champions Series 2026 yang berlangsung di Stadion Arca Manix Bandung pada Rabu kemarin. Dia menilai jika para pemain sebenarnya telah menunjukkan semangat juang dan kerja keras sepanjang pertandingan, namun tim gagal memanfaatkan peluang untuk mengembalikan ya, untuk membalikan keadaan. Teknik secara terkait dengan faktor penyebab kekalahan ya, pelatih asal Jepang ini menilai anak asuhnya kesulitan menemukan ritme permainan sejak awal laga, dan dalam sesi latihan para pemain mampu mengalirkan bola dengan baik, tetapi performa tersebut tidak dapat ditampilkan secara maksimal saat pertandingan berlangsung. Ia juga mengakui seharusnya dapat memberikan arahan yang lebih baik agar para pemain tampil lebih tenang di lapangan. Mochizuki juga menjelaskan pemilihan susunan pemain didasarkan pada kondisi fisik dan performa para pemain selama pemusatan latihan. Menurutnya, sejumlah pemain yang telah mengikuti pemusatan latihan selama 1 bulan menunjukkan kondisi yang baik sehingga dipilih sebagai starter.
1: Tinggal ya, RRI Radio Piala Dunia.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Okay, masih di Pro 2 di 90,7 di segmen sore ceria kita kali ini ya, walaupun cuacanya nggak bikin ceria ya, malahan bikin bad mood nih buat Bang Martin yang nggak bisa balik ke rumah teman-teman ya, Bang Martin dan teman-teman lainnya termasuk Bang Teddy. Wah, kalau Bang Teddy mah nggak pulang-pulang teman-teman. Ada Bang Teddy di studio dan ada orang-orang yang rame di sekitaran kantor ya, bikin acara nih bareng sama ibu-ibu DWP. Kali ini kita informasi ringan dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif ataupun Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irin Umar mengatakan jika Kementerian Ekraf siap memfasilitasi pengembangan intellectual property ataupun IP animasi pola asuh dengan pelaku ekonomi kreatif nasional maupun global, di mana ia mengapresiasi inovasi digital di bidang edutainment yang dikembangkan oleh platform parenting tentang anak yang membangun ekosistem edukasi berbasis sains untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Jadi salah satu karya yang telah dikembangkan tentang anak adalah animasi Sahabat Anak Nyanyi Gembira, yang mana ini menghadirkan 4 karakter utama bernama Suara, Gema, Nada, dan Aluna sejak November 2025 lalu. Ia juga mengatakan jika animasi dirancang sebagai media pembelajaran menghibur sekaligus edukatif bagi anak-anak Indonesia, ini perlu dikolaborasikan dengan animator kreator lainnya guna memperkuat kualitas konten sekaligus memperkuat jangkauan pasar.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 16:48 di Pro 2. Kali ini kita pengen kasih informasi yang lebih santai lagi, di mana Kementerian Kehutanan ataupun Kemenhut mengumumkan kelahiran satu individu bayi, ya, individu bayi orang utan Sumatera, Pongo Abeli, yang diberi nama, ya, yang diberi nama Badar di pusat reintro, ya, introduksi. Lebih tepatnya, reintroduksi orangutan Janto di cagar alam di Kabupaten Aceh Besar, di mana keterangan ini dikonfirmasi dari Jakarta oleh Menteri Kehutanan Menhub Raja Juli Antoni, menyematkan nama Badar bermakna bulan purnama atas bayi orangutan yang lahirkan dari induk bernama Bulan, seekor orangutan hasil rehabilitasi yang sudah kembali ke alam liar sejak 2018. Kabar mengembirakan ini dikonfirmasi oleh tim pos rilis monitoring Yield Surve pada 22 Mei 2026 saat menemukan Bulan bergerak aktif di tajuk hutan sambil menggendong bayinya. Saat terpantau, Bulan terlihat aktif bergerak dan menunjukkan perilaku yang sangat protektif. Sang bayi pun tidak lepas, ya, tidak melepas dekapannya. Bayi orangutan berjenis kelamin jantan ini diperkirakan berusia sekitar 1 bulan yang terlihat dalam kondisi sehat. Dalam pernyataan serupa juga, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata menyampaikan bahwa perjalanan Bulan dari korban perdagangan satwa liar hingga menjadi induk di alam menunjukkan upaya rehabilitasi dan pelepas liaran dapat memberikan hasil nyata bagi pemulihan populasi orangutan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

17 lewatnya 3 menit di Pro 2 sore hari ini. Kita kasih informasi nanti yang menarik buat kamu simak di sore hari ini. Seperti biasa, informasinya untuk cuaca kita sudah tidak hujan lagi ya. Masyarakat ataupun pengendara sudah mulai kembali berlalu ladang lagi itu ya, khususnya untuk kendaraan roda 2 nih yang biasanya memang melimpit dong ya kalau udah hujan, apalagi deras ya, berarti berhenti sejenak di emperan ruko begitu ya.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
2: Bang! Stop, Bang! Stop dulu, Bang!
4: Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai knalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 17 selamatnya 20 menit di Perahu 2 sore hari ini. Kita kasih informasi untuk pantauan perakiraan cuaca Kecamatan Sintang di edisi tanggal 4 Juni 2026. Dimulai dari Kelurahan ataupun Desa Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kili Hilir, kemudian juga Kapuas Kiri Hulu, Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Kelurahan Menyumbung Tengah, kemudian selanjutnya adalah Kelurahan Olak Jaya, Kelurahan Baning Kota, Kelurahan Tertung, Kelurahan Munggu Banto, termasuk Kelurahan Klansam, Sueana, Mertiguna, Tanjung Klansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampung, Kelurahan Celora 1, dan Kelurahan Ke Biau Baru. Secara keseluruhan pantauan kita hari ini akan terjadi hujan, teman-teman ya. Ada hujan petir gitu ya. Ini didominasi dengan hujan petir dan hujan sedang tanggal Perahu 2 ya, dengan intensitas suhu udaranya. Intensitas suhu udaranya 24 derajat hingga 25 derajat Celcius. Jadi kami ingatkan, Rudy ingatkan untuk teman Perahu 2 semuanya untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Gak usah ngebut ya, apalagi yang jam-jam sore ini, jam-jam pulang kerja, terus daerah rumahnya jauh gitu ya, dan kamu pulang harus pakai kendaraan roda 2. Jadi ini penting untuk selalu berhati-hati untuk teman Perahu semuanya. Teman-temanku semuanya, gunakan mantel ya, ataupun jas hujan kalian untuk mengantisipasi kemungkinan kalau misalnya di jalan kamu terkena hujan. Jadi enggak harus buru-buru ya. Jadi kalau misalnya kita berangkatnya udah pakai mantel gitu ya, teman-teman ya. Walaupun misalnya kena hujan, jadi kita masih bisa agak sedikit pelan-pelan gitu ya. Kalau masih bisa dilewatin ya, hujan yang enggak terlalu deras, jalan. Tapi kalau udah deras banget, baru ya mampir berteduh begitu ya, ngopi dulu deh ya. Ada lagi, soalnya ada teman aku nih, Bang Rizal yang bakal balik hari ini sore ini ya ke Melawi kalau nggak salah. Jadi mungkin ada something ya, urusan keluarga sebagainya. Jadi kita doain berhati-hati aja buat teman kita ya, teman angkasawan RRI, teman Pro 2. Masih ada lagu santai menemani kamu di Pro 2 sore ini. Nanti akan ada lagu Islami juga bakal aku hadirkan temani kamu di Pro 2. Azan Maghrib di tanggal 4 Juni 2026 begitu ya, jatuh pukul 17 lewatnya 36 menit. Lebih tepatnya 39 menit ya. Jadi tetap di Pro

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya untuk dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Lira. Terima kasih kamu masih bersama kami di Perahu 2, di Perahu 2 RRI Sintang. Pukul 17 lewatnya 58 menit ya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Perahu 2 semuanya. Lagu Islami nanti akan berakhir di pukul 18. Kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya di Kultur Kita. Tetap bersama kami di Perahu 2.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 18 hingga pukul 19, teman kamu di Pro 2 untuk informasi kita kali ini, kultur kita ya, tentang sejarah bagaimana Sriwijaya mengendalikan urat nadi perdagangan Asia selama 6 abad tanpa tentara darat yang besar. Nah, kali ini untuk kultur kita ya, ngomongin seputar sejarah Sriwijaya yang sudah begitu lama, narasi sejarah dunia mengasosiasikan kekuasaan besar dengan tentara darat yang besar, penaklukan wilayah dan batas-batas kekaisaran yang jelas di peta. Kita banyak membaca sejarah tentang Legium Roma yang menaklukkan Eropa dan Afrika Utara, kavaleri Mongol yang menyapu Asia hingga Eropa Timur, dan infanteri Napoleon yang mengubah peta benua dalam hitungan tahun. Kekuasaan dalam narasi itu selalu berbentuk pasukan yang bergerak dan wilayah yang jatuh. Dalam kerangka ini, kerajaan Sriwijaya hampir tidak terlihat. Kerajaan ini tidak membangun tembok besar seperti China, tidak punya legium seperti Roma, dan tidak meninggalkan piramida seperti Mesir. Yang memilikinya adalah selat angin musim dan pemahaman yang cerdas tentang bagaimana dunia bekerja. Selama kurang lebih dari 6 abad, dari abad ke-7 hingga ke-13, kerajaan maritim yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan ini mengendalikan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk dan terpenting di Asia pada masanya, yang mana yang menghubungkan ya, Samudra Hindia dengan Laut China Selatan. Siapapun yang menguasai selat ini menguasai arus barang antara dua peradaban terbesar di planet ini. Geografis ya, secara posisi geografis Sriwijaya bukan sekedar keberuntungan, tapi juga dimanfaatkan dengan kecerdasan luar biasa. Karena angin musim, para pedagang dari China atau India yang menuju ke arah berlawanan ini harus singgah di Sriwijaya selama berbulan-bulan sampai menunggu arah angin berubah. Akibatnya, Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang besar, lengkap dengan pasar dan infrastruktur bagi para pedagang. Hal ini seolah jebakan geografis yang menguntungkan, dan Sriwijaya membangun seluruh peradabannya di atas kenyataan itu. Kunci kekuasaannya bukan penaklukan, tapi kontrol atas pilihan pedagang. Sriwijaya menjamin pedagang asing jalur yang aman dan fasilitas pelabuhan yang memadai, sekaligus memimpin ekspedisi militer melawan pesaing potensial. Catatan Arab tidak menyebut adanya perompakan di ujung selatan Selat Malaka, menunjukkan bahwa penduduk maritim kawasan itu mengidentifikasi diri dengan kepentingan para maharaja, sehingga mereka tidak mengganggu kapal-kapal dagang dan justru bekerja sama mengendalikan pesaing Sriwijaya. Di hadapan China, Sriwijaya memainkan peran yang sangat cerdas. Catatan Cina mencatat misi Upeti dari Sriwijaya pada abad ke-6 hingga ke-11. Upeti Sriwijaya terdiri dari lada, resin, rotan, gading, dan sarang burung. Sementara hadiah balik dari Kaisar China berupa pewarna industri, besi, keramik, dan sutra. Bukan penundukan, melainkan perdagangan yang dibingkai sebagai upeti, sebuah fiksi diplomatik yang menguntungkan kedua belah pihak. Sriwijaya juga merupakan pusat pembelajaran Buddha yang diakui seluruh dunia Asia. Biksu Cina Yizi yang singgah di Sriwijaya pada abad ke-7 mencatat di kota yang dibentengi Boga terdapat lebih dari 1000 pendeta Buddha. Jika seorang pendeta China ingin pergi ke barat untuk mempelajari kitab suci asli, lebih baik ia tinggal di sini 1 atau 2 tahun terlebih dahulu. Sriwijaya bahkan mendanai biara di Nalanda, India. Diplomasi lunak abad pertengahan dalam bentuknya yang paling canggih kala itu.
0: Playlist kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
4: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
5: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kita masih menyapa kamu, masih menghadirkan informasi terkait dengan bagaimana Sriwijaya begitu ya, yang mengendalikan begitu ya, yang dapat mengendalikan urat nadi perdagangan Asia selama 6 abad tanpa tentara darat yang besar begitu. Sriwijaya juga merupakan pusat pembelajaran Buddha yang sudah Rudi sampaikan tadi, di mana biksu China Yixing yang singgah di Sriwijaya pada akhir abad ke-7 mencatat bahwa di kota yang dibentengi boga terdapat lebih dari 1000 pendeta Buddha. Jika seorang pendeta China ingin pergi ke barat untuk mempelajari kitab suci asli, lebih baik ia tinggal di sini 1 atau 2 tahun terlebih dahulu. Sriwijaya bahkan mendanai biara di Nalanda, India. Diplomasi lunak abad pertengahan dalam bentuk yang paling canggih. Tidak seperti Majapahit yang meninggalkan candi batu, Sriwijaya adalah kerajaan kayu dan air. Ibu kotanya kemungkinan besar terdiri dari rumah-rumah terapung di Sungai Musi, struktur yang tidak bertahan di iklim tropis, kerajaan yang kekuasaannya berbasis jaringan dan fleksibilitas, bukan monumen dan batas, lebih sulit dikisahkan ulang dalam format sejarah konvensional yang menyukai narasi penaklukan. Namun, warisannya tetap relevan hingga hari ini. Petualangan Portugis Tomé Viras menulis pada abad ke-16 setelah negaranya merebut Malaka. Siapapun yang menjadi tuan Malaka, tangannya ada di tenggorokan Venesia. Maksudnya, Venesia saat ini bagian dari negara Italia. Saat itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa dan seluruh pasokannya begitu bergantung pada jalur yang melewati Selat Malaka. Menguasai Selat Malaka berarti menguasai sumber penghidupan kota terkaya di Eropa. Tom Pires menulis kalimat itu untuk menggambarkan betapa strategisnya Selat Malaka bagi perdagangan dunia di zamannya. Tanpa disadari, ia juga sedang menggambarkan mengapa Sriwijaya bisa bertahan selama 6 abad. Kerajaan yang menguasai selat itu dengan atau tanpa tentara darat yang besar. Menguasai urat nadi yang menghubungkan China, Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Selat Malaka hari ini masih menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan logika yang sama masih berlaku. Hai,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 18 lewatnya 49 menit sama Pro 2. Kali ini ngomongin seputar Museum Aceh, Library of Our History ya. Di mana mungkin gitu ya kamu bisa berkunjung ke sini kalau misalnya kamu sedang berliburan ke kota Aceh, teman-teman ya. Jadi rata-rata museum di kota-kota yang dikunjungin ya di luar negeri gitu ya, macam-macam ya. Ini ada kisah opini dari pengunjung ya. Jadi pengalaman ke luar negeri mengunjungi kota-kota besar dunia seperti London, Paris, Amsterdam, New York, Cairo dan sebagainya, yang paling wajib dikunjungi di antara kebanyakan ikon yang menarik adalah museum. Bukan tanpa alasan, museum merupakan potret sejarah suatu bangsa, teman-teman. Rata-rata museum di kota-kota yang dikunjungi begitu ya, misalnya sampel jadi British Museum di London dan Louvre di Paris, bangunannya besar-besar sehingga pengunjung ini harus meluangkan waktu yang lama begitu ya untuk berkeliling museum. Ini karena saking banyaknya benda-benda dan artefak yang dipajang bersama dengan informasi latar belakang benda-benda tersebut ya. Nah, di Museum Kairo, Mesir. Nah, misal kita bisa melihat jasad Firaun, Raja Mesir di zaman Nabi Musa ya. Memang kejayaan dan kebanggaan suatu negara atau bangsa bisa dilihat dari apa yang ditampilkan di museum itu. Jadi kayak misalnya di Indonesia sendiri deh, kira-kira kalian sudah pernah nggak sih gitu ya bermain atau mengunjungi lebih tepatnya ya ketika berliburan, nah ke museum-museum yang ada di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh deh ya, di Indonesia aja, di Kalimantan Barat, di Kalbar misalnya ya kan, atau di Sintang sendiri, apakah kalian pernah? Nah, sepertinya wajib nih buat teman-teman kunjungin kalau misalnya kamu ingin mengajak begitu atau ingin berliburan memperkenalkan budaya dan hal-hal lainnya begitu ya terkait dengan sejarah, boleh aja berkunjung nih teman-teman di libur bulan Juni ini ya teman-teman ya, ke Museum Kapuas Raya gitu, ataupun ke museum mana nih kalau misalnya di Kabupaten Melawi apa gitu ya, di Sintang kan namanya Museum Kapuas Raya teman-teman ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu santai menemani kamu hingga segmen berikutnya untuk info Pro 2. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Info Pro 2 yang pertama kali ini, Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci untuk menghasilkan solusi agar pengembangan fasilitas kesehatan bisa berjalan dengan bersamaan dengan pelestarian dan pemanfaatan optimal warisan budaya Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan. Di mana Benteng Kuto Besak merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Selatan yang telah ditetapkan statusnya melalui surat keputusan menteri pada tahun 2004. Di mana rencana pembangunan rumah sakit milik TNI sempat memicu reaksi dari berbagai kalangan masyarakat dan penggiat budaya sehingga diperlukan klarifikasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur tidak bertentangan dengan kewajiban pelestarian cagar budaya.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, pembalap Charles Leclerc menyepakati perpanjangan kontrak multi-tahun dengan Ferrari. Pembalap yang tergabung dengan Ferrari sejak musim 2019 silam mengaku senang dengan perpanjangan kontrak bersama dengan klub yang bermarkas di Italia ini. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai bahwa pembaharuan kontrak dari Leclerc merupakan hal yang alami terjadi mengingat ia telah berada di Ferrari dalam kurun waktu yang cukup lama. Di mana Vasseur mengatakan bahwa pembalap berusia 28 tahun ini selama musim ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan bisa benar-benar menyatu dengan tim. Leclerc bergabung dengan Ferrari pada tahun 2019 setelah sebelumnya menjalani debut bersama Kik Sauber pada musim 2018 di Formula 1. Leclerc kini akan bersiap di seri ke-6 Formula 1 yang menjadi lintasan kandangnya, yakni Grand Prix Monaco pada akhir pekan nanti.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak perempat final Indonesia Open 2026. Putri menuntaskan perlawanan Michelle Lee dalam Rubber Games 12-21, 21-18, 21-16 di Istora Senayan pada Kamis 4 Juni 2026. Pertemuan keempat pebulu tangkis Indonesia dengan wakil Kanada ini berlangsung selama 65 menit. Sebelumnya mereka berjumpa di Piala Uber 2026 dengan Putri kalah dalam 3 set yakni 21-16, 11-21, 16-21. Adapun dukungan riuh dari para penonton Indonesia di Istora Senayan memberikan Putri KW untuk tampil impresif ya. Sempat tertekan di game pertama saat Michelle mencetak 7 poin beruntun, Putri kini berhasil bangkit di game berikutnya. Pada game ketiga, di poin-poin krusial, Michelle banyak melakukan unforced error yang memberikan keuntungan pada lawannya. Sementara itu, Putri dengan tangkas memaksa wakil Kanada tersebut bermain di dekat net untuk memperbesar kesalahan dari lawan. Strategi dimainkan oleh Putri terbukti berhasil. Ia mampu memimpin permainan hingga menciptakan selisih yang cukup lebar meski di awal sempat tertinggal. Di babak perempat final, Putri akan ditantang oleh unggulan keempat yakni Chen Yufei dari China. Dengan 3 kali pertemuan, Putri belum pernah memetik kemenangan atas peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Kita akan kembali lagi, kembali mengajak kamu untuk bisa bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat. Tetap bersama kami, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: Informasi yang pertama kita mulai dari Kortis yang baru aja resmi mengumumkan tour pertama mereka berjudul Put Your Phone Down, yang dimana kabarnya sebuah peraturan yang ketat soal penggunaan handphone di konser ini teman bro 2. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah dilarang melakukan rekaman atau fancam meski hanya menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya Put Your Phone Down, Kortis mengajak penggemar untuk menaruh handphonenya di bawah dan menikmati seluruh acaranya. Drake berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumumkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dengan menjadi album number 1 ke-15 Drake di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dirinya buat. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Khalid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800

5. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih. Bener. Tapi, kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan.
1: Bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh.
1: Yeah,
0: wah, itu yang Padang itu. Bener. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya, betul.
0: Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Hmm. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen.
0: Oh, okay.
1: Gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band. Nah,
1: full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget di pengalaman baru musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah, pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang, iya, gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm, di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm, untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Oh, menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow. Berarti
1: ya udah ikhlasin aja berarti, uh-huh, memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun,
0: mm-hmm,
1: ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti, mm-hmm, satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil tadi ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama, mm-hmm, banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, mm-hmm, kalau enggak main game,
0: mm-hmm,
1: main musik.
0: Oh,
1: main,
0: yeah,
1: gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosan nih, mm-hmm, main game kan. Terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, okay, enak nih. Na na na na na na na, na gitu, mm-hmm, kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Ya. Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa, mm-hmm, tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Mm-hmm. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya, menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Benar-benar. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku. Terus, mm-hmm, verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang, mm-hmm, gitu.
0: Iya, benar sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dia tulisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya kerekord lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Udah lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di. Kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah gitu dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: ya kan? tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat.
1: Kiat-kiat.
0: Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih.
0: Okay.
1: Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah. Gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau Semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alesandea.
0: Benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesandea.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, I see. Benar ya. Dilihat siapa sih sebenarnya Alesandea gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alesandea.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau gak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali kayaknya ya, bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja. Sosial medianya Bang Ali ya, dan yes, juga
1: dong.
0: Betul ya, dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Sukses
0: selalu untuk single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2 semua, jumpa lagi bareng aku Widya. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, dan tentunya di sesi jaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, bareng aku Widya sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti teman Pro 2 semua, seperti biasa kita bakal hadirin acara-acara menarik yang sayang banget untuk kamu lewatin. Dan teman Pro 2 semua, nanti kita akan simak di awal acara kita ini ada drama mini ya. Terus nanti kita bakal kasih informasi-informasi menarik juga terkait dunia film. Dan kamu bisa gabung nih bareng Pro 2 di lapornya Pro 2 Sintang. Serta nanti aku bakal hadirkan juga certup cerita penutup hari. Nah, buat teman Pro 2 semua, pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Karena aku bakal hadir nanti untuk cerita horor ya, karena ini malam Jumat. Oke, gimana? Udah siap belum dengan cerita horor kita? Apalagi sekarang ini kan kayak lagi musim ini ya, pocong-pocong itu ya. Oke deh, buat teman Pro 2 semua tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang punya cerita horor, dari sekarang boleh kirim cerita kamu ya di WhatsAppnya Pro 2 Sintang. Nanti aku bakal bacain kalau kamu punya cerita seru. Teman Pro 2, kita akan simak dulu aja. Untuk yang pertama di sini ada drama mini, dan kita bakal dengarkan drama mini dengan judul Harga Teman, teman Pro 2. Tapi sebelumnya nanti kita akan simak dulu lagu dari miliknya Virsa Bistari dengan Pelukku Untuk Pelikmu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Di tengah hangatnya cangkir kopi dan obrolan sore, seringkali terselip perdebatan kecil yang menguji arti sebuah hubungan tentang bagaimana kita menaruh nilai pada sebuah karya dan seberapa jauh solidaritas bisa berkompromi dengan profesionalitas.
5: Wah, beneran Ben. Aku gak nyangka foto-foto yang kamu ambil pas nikahan kakakku kemarin dapat banyak pujian loh. Saudaraku pada nanya, itu fotografernya dari mana sih?
6: Ah, masa sih? Syukurlah kalau mereka suka. Padahal aku ngerasa lightingnya agak kurang pas sih di gedung itu. Tapi ya maksimal di editing aja sih.
5: Nah, itu dia kelebihan kamu, Ben. Alat boleh standar, tapi mata fotografernya yang mahal. Keren deh teman aku satu ini.
6: Hehehe, makasih ya, Tasya. Ini dia si Rian. Akhirnya datang juga.
7: Halo guys, sorry telat. Macet banget tadi.
5: Santai, Yan. Kita juga belum lama sampai kok. Gimana bisnis barunya? Katanya baru launching brand baju ya?
7: Nah, itu dia Tasya. Makanya aku ngajak ketemu sama kalian. Bisnisnya sih udah jalan, tapi aku butuh sesuatu yang wah nih, biar di media sosial langsung pecah gitu. Ben, kamu kan temanku ya, paling jago soal gini-gini nih.
6: Alah-alah, udah ketebak nih arahnya kemana. Mau bikin video katalog ya?
7: Tahu aja. Iya nih, aku mau bikin video pendek buat iklan di Instagram sama di TikTok. Konsepnya tuh pengennya ya kayak sinematik-sinematik gitu, Ben. Yang transisinya mulus gitu kan. Terus warnanya estetik. Ya, kamu tahulah seleraku gimana.
5: Wah, kalau konsepnya sinematik gitu, Benny emang jagonya sih, Yan. Kemarin dia baru aja ngerjain proyek iklan kopi juga. Hasilnya keren parah deh.
7: Nah, justru itu. Aku udah lihat portofolio si Benny. Makanya aku gak mau ke orang lain. Biar teman-teman sendiri aja deh yang pegang. Kan lebih enak komunikasinya juga, iya gak?
6: Boleh banget, Yan. Aku ada beberapa ide sih buat brand kamu. Kita bisa main di lightning neon biar kesannya urban gitu. Gimana kalau kita bahas teknisnya? Kapan mau syutingnya?
7: Secepatnya, Ben. Minggu depan kalau bisa. Kamu tinggal bawa badan sama kamera kamu yang keren itu aja. Sisanya aman, aku yang ngatur tempatnya.
6: Oke, nanti aku buatkan penawaran resminya ya, Yan. Buat sewa alat sama jasanya. Aku kasih diskon khusus deh buat kamu.
7: Hah? Loh, kok penawaran resmi? Maksudnya ada harganya nih?
6: Ya, iya Yan. Kan ini profesional. Emang kenapa?
7: Ya elah Benny, kita kan teman dekat dari zaman sekolah. Masa sama teman sendiri pakai penawaran resmi segala sih? Aku pikir bakal dibantuin sebagai solidaritas buat teman yang baru mulai usaha nih.
5: Bentar deh Yan. Maksud kamu? Kamu mau Benny ngerjain itu secara gratis gitu?
7: Ya, nggak gratis total juga. Nanti kan makan siangnya aku tanggung, kopi aku beliin. Terus di caption video nanti aku mention nama Benny besar-besar. Kan lumayan buat promosi dia juga.
6: Yan, sorry banget nih. Bukannya aku gak mau bantu, tapi bikin video sinematik itu prosesnya lama loh. Aku harus riset konsep, syuting seharian, terus editingnya bisa berhari-hari di depan komputer.
7: Ya, Ben, kamu kan udah jago. Ngerjain gitu mah, merem juga jadi. Kita kan udah kayak saudara, Ben. Masa hitung-hitungan sih? Dulu pas kamu pindahan kosan, aku yang bantuin kamu angkat-angkat lemari seharian. Nggak ada minta bayar kan?
5: Yan, sorry nih aku potong ya. Menurutku, bantu angkat lemari sama bantu keahlian profesional itu dua hal yang berbeda, Yan. Benny itu sekolah, ikut workshop, beli kamera harganya puluhan juta, terus bayar lisensi aplikasi buat edit video. Itu semua nggak murah, Yan.
7: Ya, tapi kan bisnisku juga baru mulai, Sya. Modal aku mepet. Aku pikir Benny bakal dukung aku.
6: Aku dukung kamu kok, Yan. Makanya aku tawarin diskon. Tapi kalau kamu minta gratis, ya sama aja kamu nggak menghargai profesi aku. kamera ini perlu diservis. Listrik buat render video juga bayar. Kalau semua teman minta gratis, ya aku makan pakai apa?
7: Jadi, sekarang kamu lebih milih uang daripada pertemanan kita? Oke kalau gitu. Ternyata harga pertemanan kita cuma seharga video pendek doang ya?
5: Yan, gak gitu. Jangan ditarik ke masalah sentimen gitu dong. Justru karena kamu temennya, kamu harusnya dukung Benny dengan cara menghargai karyanya juga. Kamu mau baju brand kamu dihargai orang kan? Tapi kok kamu sendiri malah gak mau menghargai jasa temen kamu sih?
6: Aku mau bantu Yan, tapi maaf banget ya, aku gak bisa ngasih gratis. Gini deh, kamu kasih tahu aja berapa budget maksimal yang kamu punya sekarang untuk marketing. Nanti aku sesuaikan kualitas produksinya sama budget kamu. Nah, jadi kamu dapat video dan aku gak rugi operasional. Gimana?
7: Aku cuma ada uang 1 juta buat video itu, Ben. Sisanya udah masuk ke biaya produksi baju.
6: Oke, dengan 1 juta aku bakal tetap bikin video yang keren buat kamu. Tapi mungkin aku gak bisa pakai alat tambahan yang mahal. Cukup 1 kamera sama lighting simple. Tapi hasilnya aku jamin tetap profesional. Gimana? Kita sepakat?
7: Oke. Sorry ya Ben ya, aku tadi agak emosi. Aku emang agak kepikiran soal biaya operasional kamu. Aku cuma fokus ke modalku sendiri.
5: Nah gitu dong, jadi enak kan? Pertemanan dapet, bisnis juga jalan. Besok-besok kalau udah sukses, bayar Benny pakai harga normal ya, Yan?
7: Siap. Nanti kalau omset udah sampai 100 juta, Benny aku rekrut jadi fotografer tetap deh.
6: Amin deh. Suatu saat aku tagih hubungan kamu ya, Yan.
4: Menghargai profesi seorang teman adalah bentuk dukungan paling nyata yang bisa kita berikan. Jangan jadikan kedekatan sebagai alasan untuk meremehkan keringat dan karya orang lain. Karena pertemanan yang sehat tumbuh dari rasa saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Demikian mini drama dengan judul Harga Teman produksi LPP RRI Sintang yang diperankan oleh Tias Mutia sebagai Tasya, Ahmad Zaki sebagai Benny, dan Dian Benny Yuda sebagai Rian. Penulis naskah oleh Rizky dan teknik oleh Kiki. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteraan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI, Radio Piala Dunia.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan kasih dulu informasinya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 semua, ini informasinya terkait serial dokumenter yang mengungkap kembali persidangan dari Michael Jackson yang tayang di Netflix. Jadi Michael Jackson The Verdict. Nah, ini menyoroti kasus hukum yang menjerat Michael Jackson pada 2005, salah satu persidangan selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik di dunia. Dokumenter ini sendiri, Teman Pro 2, menampilkan wawancara dengan anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, dan sejumlah saksi yang hadir di ruang sidang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya persidangan. Karena kamera dilarang masuk ke ruang sidang, serial ini pun menggunakan rekaman arsip, dokumen hukum, dan catatan persidangan untuk merekonstruksi proses hukum yang berujung pada pembebasan dari Michael Jackson dari seluruh dakwaan yang ada, Teman Pro 2 semua. Jadi serial dokumenter ini memang memiliki fokus tersendiri ya, di mana salah satu fokusnya ini adalah kasus hukum selebritas yang paling menyita perhatian publik dalam sejarah pada waktu itu terkait dakwaan yang diterima atas Michael Jackson sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu Michael Jackson itu siapa, nah bisa searching ya, sedikit aku spill. Kalau Michael Jackson ini adalah raja pop dunia julukannya, Teman Pro 2, karena lagu-lagunya itu memang bagus-bagus gitu ya. Dan memang ada beberapa kontroversi juga dari penyanyi yang satu ini. Buat Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya. Dan teman Pro 2 semua, langsung aja aku bakal sampaikan lagi informasi untuk film. Ada film Badut Gendong. Nah, ini mengisahkan tragedi yang mengubah Darso menjadi sosok teror baru dalam semesta kodrat. Dan karakter Darso ini mendapat simpati dari penonton karena digambarkan sebagai korban ketidakadilan yang terjerumus ke jalan yang begitu kelam. Vino G. Bastian menyebut kalau Badut Gendong ini, teman Pro 2, akan menjadi lawan emosional bagi Ustadz Kodrat di masa yang akan mendatang. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Dan info ini juga sekaligus menjadi penutup ya untuk acara kita di malam hari ini di Tale of Something. Tadi sudah kita simak bersama, ada drama mini dan juga informasi terkait film. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita berikutnya. Nanti akan ada Lapor Pro 2. Kali ini pengen tahu banget kamu lagi mikirin apa, guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita berada di sesi Lapor Pro 2 Sintang ya. Dengan tema kita kali ini, kamu lagi mikirin apa, teman Pro 2? Mungkin kamu lagi banyak pikiran. Karena banyak banget hal-hal yang sebenarnya harus dipikirin sama Gen Z ya kan. Walaupun mungkin ya gimana ya, agak absurd terkait hal-hal duniawi, terkait seperti rupiah juga yang makin anjlok, makin naik ke 18.000 guys. Atau mungkin kamu lagi mikirin MBG. Banyak deh teman Pro 2 semua. Kamu boleh kok ya komen di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Kamu lagi mikirin apa nih? Mungkin kamu juga lagi mikirin urusan cinta ya yang kamu. Atau mungkin ulangan sekolah gitu ya, ujian sekolah dan lain sebagainya. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 di komen aja, gabung aja di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku bakal bacain komennya kamu, tapi jangan kemana-mana karena kita break dulu ya.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita berada di sesi acara Lapor Pro 2 Sintang. Jadi silakan saja buat teman Pro 2 kamu untuk bergabung bareng Pro 2 Sintang di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu bisa komen aja ya untuk tema kita, kamu lagi mikirin apa bareng Pro 2. Kita bakal bacakan dulu aja untuk komen-komennya. Teman Pro 2 semua lagi mikirin apa nih? Dari Riana, katanya malam ini lagi mikirin seseorang kakak, tapi rahasia aja. Ada lagi dari Vicky, katanya lagi mikirin cuan kak, semakin hari semakin susah. Oke, makasih buat Vicky di malam ini ya guys.

Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Tujuh Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 di Lapor Pro 2 kita kali ini dengan tema lagi mikirin apa nih teman Pro 2 semua. Silakan aja di komen di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau bisa juga kamu pantengin di akun live TikToknya aku di malam ini ya. Nah teman Pro 2, ini aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang sudah gabung di Pro 2, seperti ada Tusimin Banco, ada Hapsari Nilam ya, Mr. D yang sudah mengirimkan mawar nan indah. Makasih. Kemudian juga ada Mas Timbul, selamat malam. Rizky Narulita, selamat malam. Buat Triwah Yuningsi juga selamat malam. Pokoknya buat semuanya aku ucapin selamat malam. Dan aku mau bacain komennya juga, karena kita temanya lagi mikirin apa nih teman Pro 2 semua. Kalau Hapsari Nilam tadi katanya lagi mikirin dapat duit 1M kakak ya. Amin, amin ya. Kayaknya pikiran kita sama. Aku juga mikirnya gitu ya guys, dapat uang 1M gitu. Gak tahu dari mana kira-kira ya. Ah, mudah-mudahan deh ya. Namanya juga mimpi-mimpi indah. Iya. Kemudian juga buat Rizky Narulita, selamat malam ya. Ada Mas Timbul katanya lagi mikirin spot mancing kakak, mau kemana gitu. Kayaknya Mas Timbul ini memang hobi banget mancing ya. Kemudian ada lagi Bi Mai, malam kakak, hati-hati kak nanti pintunya ada yang ngetok. Waduh serem banget, aku udah ketakutan. Oke okay, ada Deona Rendra katanya Pro 2 Sintang ya, betul banget. Kemudian ada siapa nih, Dara Sintang ya, selamat malam. Teman-teman lagi mikirin apa, silakan aja gabung di Pro 2 Sintang. Ini Dara Sintang komennya katanya aslinya manis loh kakak. Manis emangnya gula nih. Oke okay, makasih yang pastinya ya. Waktu masih SD SMP cuma bisa dengerin suaranya aja. Saya selalu ya kakak, amin. Makasih buat Dara Sintang, selamat malam. Terus ada Dang Tian katanya lagi mikirin harga sawit nih kak, belum naik-naik kakak. Waduh ya benar tuh, aku juga dengar isu-isunya ya, harga sawit katanya lagi turun. Ya mudah-mudahan aja cepat naik ya harganya. Berhubung juga mata uang kita ya, begitulah ya teman Pro 2, nilainya sedang dalam dalam pantauan. Oke, silakan ya buat teman-teman masih ada waktunya untuk komen lagi mikirin apa di malam ini. Silakan di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita bakal dengarkan dulu lagunya ya.

Kediaman Pro2. Tahukah kalian, black mold atau jamur hitam, jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian, black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan di sesi lapor Pro 2 untuk kamu lagi mikirin apa. Tadi sudah ada beberapa yang komen ya. Makasih banget buat kamu-kamu yang sudah komen di akun Instagramnya Pro 2 Sintang dan juga di akun TikToknya aku di malam ini, guys. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana, berikutnya nanti aku bakal ajak kamu untuk menyimak cerita horor teman Pro 2 semua. Apalagi sekarang lagi banyak banget kan kasus-kasus yang terkait horor teman Pro 2. Kamu bisa gabung aja di Pro 2 Sintang. Aku bakal bacain juga untuk WhatsApp-nya kamu, atau kamu mau komen juga di akun TikTok-nya aku malam ini, boleh banget ya teman Pro 2 semua. Kita bakal berbagi cerita, guys.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di malam ini. Dan kita berada di sesi cerita horor. Cerita penutup hari kita kali ini. Ada banyak sekali cerita horor teman Pro 2 yang bakal aku sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita horor atau pengalaman menarik, atau kamu punya cerita dari teman kamu lah, kamu bisa gabung di akun Instagramnya Pro 2 Sintang atau di WhatsAppnya Pro 2 Sintang. Bisa juga kamu gabung di akun live TikTok aku malam ini guys, di WDF Pro 2. Dan kebetulan sudah ada beberapa nih yang mengirimkan cerita horornya, walaupun cerita horornya ini cukup singkat ya teman Pro 2, tidak terlalu panjang. Yang pertama ini ada dari Dangtian. Jadi Dangtian ini cerita kalau waktu masih sekolah dulu, gurunya itu suka banget kesurupan. Tiba-tiba tertawa seperti suara kunti gitu ya. Aduh serem banget. Ihihihi gitu kali ya. Gak bisa diruinnya guys. Dan pertama-pertamanya tuh katanya takut, tapi lama-lama udah terbiasa ngelihat gurunya itu kesurupan. Katanya sih gurunya itu kena guna-guna karena nolak lamaran cowok yang suka sama dia. Artinya ada join dong ya sama kunti, mbak-mbak kuntinya, biar kesurupan gitu guys. Serem banget ya. Dan ada juga ini dari Mas Timbul. Cerita horornya itu pas kerja di Menyurai katanya. Dulu pas jam 12 malam, tiba-tiba aja pintu dapurnya itu ada yang dobrak, padahal gak ada orang katanya gitu. Tapi ini Mas Timbul ceritanya cuma sampai situ aja, gak terlalu panjang guys. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 kalau misalnya punya cerita horor, kamu bisa gabung di Pro 2 Sintang. Di akun live TikToknya aku juga boleh ya, tapi agak panjang. Nah teman Pro 2 semua, belakangan ini juga kita ada isu-isu kriminal ya, yang menggunakan hantu-hantu, jenis hantu-hantu teman Pro 2 seperti pocong ya. Nah teman Pro 2 semua, aku juga punya pengalaman yang luar biasa tentang pocong ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana karena aku bakal balik lagi untuk ceritain pengalaman aku itu.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata ta cuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham.

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di cerita horor. Oke, baik teman Pro 2 semua, seperti biasa yang sudah aku sampaikan dari tadi, teman-teman bisa kirim cerita horornya. Kalau kamu punya cerita horor yang cukup menarik ya, silakan saja untuk gabung di akun live TikToknya aku di Widya Pro 2 atau di akun WhatsAppnya Pro 2 Sintang dan juga Instagramnya Pro 2 RRI Sintang. Baik teman Pro 2, aku bakal cerita seperti yang sudah aku janjiin tadi terkait pocong ya. Sosok yang sering berbalut dengan kain putih yang diikat dan jalannya itu lompat-lompat teman Pro 2. Jadi kejadian ini aku alamin waktu masih duduk di bangku SMA. Nah, ketika itu kan kita sedang ada kegiatan ekstrakurikuler ya, salah satunya adalah pramuka, guys. Jadi kita sangat effort sekali dong untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi ada regu-regunya gitu kan. Kebetulan waktu itu kegiatannya itu antar sekolah, jadi ada perwakilan-perwakilan dari sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan pramuka itu. Banyak dari daerah-daerah juga yang gabung di sekitaran Stadion Baning Sintang, guys. Nah, ketika kita sudah hari H, kita cabut undi dong. Cabut undi untuk mendapatkan area tenda kita tuh di mana. Kebetulan kalau yang putri itu di luar stadionnya, di lingkaran stadion. Kalau putra di dalam stadion. Gitu. Jadi kayak wilayahnya gitu ya, wilayah tendanya gitu, guys. Kalau yang putra itu di lingkaran yang dalamnya itu, tapi kalau putri itu di luar. Jadi waktu itu kita itu kebetulan dapatnya di sekitaran sekarang itu udah jadi gedung di dekat, waktu itu masih ada TKIT Sintang ya, letaknya di situ dulu. Tapi belum ada sekolah IT belum. Waktu itu di pas kita mau masuk ke Stadion Baning, di depan fitness, nah itu kan masih hutan-hutan tuh, disitulah tenda kita itu berdiri dengan beberapa tenda-tenda yang lainnya.

Nah, kita sangat-sangat semangat sekali dong ya untuk mendirikan tenda. Terus kita semangat juga untuk menikmati suasana kumpul bareng-bareng bersama regu. Tapi ada hal yang aneh banget ketika kita bangun tenda itu. Tenda kita itu yang pertama, tanahnya itu sangat-sangat tidak rata ya kan. Pokoknya kita dapat yang paling ujung, kebetulan regu kami itu dapat tenda yang paling ujung dengan tanah yang struktur tanahnya tidak rata, terus kayak ada tunggul kayu gitu guys. Dan tunggul kayunya itu susah banget untuk diratain. Padahal dia itu hanya kecil banget gitu kayak dalam tanah, tapi kayak ngganggu banget gitu. Akhirnya dengan sangat terpaksa kita tetap mendirikan tenda di atas tunggul itu dengan ya pandai-pandai kita lah untuk jaga-jaga biar kita nggak kesandung gitu kan. Kemudian mulailah kejadian-kejadian aneh ini muncul teman Pro 2 semua. Kejadian yang pertama itu temanku waktu lagi sendirian di situ, tiba-tiba aja kayak ada yang nyandung dia. Padahal dia udah hati-hati, tapi akhirnya dia kesandung terus jatuh. Dan itu terjadi tidak hanya satu kali, tapi sampai 2-3 kali gitulah guys. Terus pas kita lagi sendirian juga kayak yang ada yang aneh-aneh gitu teman-teman. Dan aku itu belum ngalamin apa-apa, kayak aku masih lagi seru-seru banget, lagi asik-asik banget. Jadi kayak enggak percaya juga dengan teman-teman yang cerita hal aneh. Mereka kayak ngerasain sesuatu lah, merinding lah, kayak ada yang lagi berbisik lah gitu ya. Ada angin-angin segar gitu tiba-tiba tertiup di sampingnya begitu. Dan inilah yang terjadi di malam berikutnya teman Pro 2. Aku bakal lanjut lagi untuk ceritanya. Jangan kemana-mana.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain.

masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan hujan deras dan banjir seperti beberapa wilayah di Kabupaten Sintang, kesiapsiagaan menjadi hal yang penting. Salah satu langkah sederhana yang sering terlupakan adalah melindungi dokumen penting dari kerusakan akibat air. Dokumen seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, sertifikat tanah, buku tabungan, dan dokumen penting lainnya sebaiknya disimpan dalam plastik tahan air atau map kedap air. Langkah ini bertujuan agar dokumen tetap aman jika sewaktu-waktu terjadi banjir atau rumah kemasukan air. Kerusakan dokumen penting tentu dapat menyulitkan kita di kemudian hari, karena proses pengurusan kembali sering memerlukan waktu dan biaya. Selain itu, simpan dokumen tersebut di tempat yang mudah dijangkau. Apabila harus melakukan evakuasi dengan cepat, beberapa orang juga menyiapkan satu tas khusus yang berisi dokumen penting agar lebih praktis saat dibawa. Kesiapsiagaan kecil seperti ini dapat membantu kita menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terencana.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih berada di sesi cerita horor. Dan aku mau nyapa dulu ada Rian Aster 1922. Katanya salam dari Ketungau Tengah buat keluarga di Sepauk Hulu Ribang. Oke. Dan selamat malam buat Roni ya. Selamat malam yang lagi pantengin aku di malam ini, ada Bang Raindra juga. Nah, teman Pro 2, kita masih ceritain terkait cerita horor masalah pocong tadi ya. Jadi ketika kita lagi ada suatu kegiatan kan di malam hari, nah itu kan harus ada yang jagain tenda. Kebetulan yang dapat jatah jaga tenda di malam itu ada aku dan dua temanku. Jadi kita nih asik banget cerita di luar tenda. Jadi kan dalam tenda itu kan ada tenda utama kami, terus di luar itu kita buat kayak tempat untuk kita nyantai gitulah. Di dalam wilayah kami itu kan dipagar gitu kan. Biasalah kan kalau tenda lagi ada kompetisi kan kayak gitu, agak rapi dikit. Nah, terus di terasnya itu kita buat kayak model lesehan gitu, tapi masih bisa baring, masih bisa tidur, baring-baring cerita-cerita gitu kan. Nah, teman-teman ini lagi ikut kegiatan malam. Terus kita itu saking asiknya cerita, teman-teman gak tahu itu jam berapa, teman-teman itu udah pada pulang ke tenda masing-masing balik. Terus mereka bilang katanya, eh kalian bertiga asik banget ceritanya, tidur yuk katanya gitu. Udah malam nih, saran dari pembina kita harus istirahat katanya gitu. Iya duluan aja kalian, kita lagi gak bisa tidur nih gitu kan. Akhirnya aku dan dua temanku itu gak bisa tidur. Lanjut lagi lah kita ini cerita-cerita di luar itu. Dan kita itu asik banget ceritanya. Saking asik dan serunya kita itu ketawa-ketawa, cekikikan gitu kan malam-malam. Teman-temanku juga dalam tenda itu udah ngingetin mereka. Mereka ya udahlah bodo amat gitu, mungkin kan pikiran mereka yang penting istirahat gitu. Tiba-tiba aja pas kita lagi asik cerita, guys, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aku langsung terdiam, nggak ada tanda-tanda apapun ya sama sekali. Ada sosok pocong di pojok hutan itu, kan tenda kita dekat hutan, lagi mandangin aku dan dua temanku. Dan wajahnya itu serem banget, kayak pocong-pocong yang ada di film-film gitulah ya kondisinya. Awalnya aku kira itu mungkin ada salah satu teman atau mungkin pembina yang mau ngerjain. Jadi aku bilang, eh siapa tuh gitu kan. Pokoknya pelengar-pelengar lah, anak-anak sekolah gitu kan. Eh siapa tuh? Ngapa sih Wit? Itu tuh ada orang mau ngerjain kita tuh. Tuh sana tuh pakai baju putih lagi mau ngerjain kita, kataku gitu. Terus dua temanku lihat dong ke arah yang sama. Yang mana, di mana? Itu di pojok situ. Ya ampun Wit, di situ enggak ada siapa-siapa, katanya gitu kan. Serius enggak ada siapa-siapa? Serius, kata mereka berdua gitu kan. Enggak ada siapa-siapa Wit, emangnya ada apa? Langsung aku terdiam. Terus aku langsung langsung kayak kaku gitu guys. Ada pocong gitu kan. Aku langsung pejamin mata aku, karena posisi kita kan lagi baring. Langsung baring gitu maksudnya. Kita langsung baring. Terus kita kayak tengkurap gitu. Awalnya kita gak tengkurap, kayak telentang gitu kan. Tapi aku ngerasa pocongnya itu tuh lagi ada di depan muka aku, guys. Langsung aku tutup mata, sekenceng-kencengnya aku tutup mata. Dua temanku juga sambil berdoa, aku dengar doa-doa mereka itu bisik-bisik gitu kan. Aku juga berdoa, tapi sama sekali tubuh aku kaku, gak bisa bergerak sama sekali. Dan pocong yang aku lihat itu, teman Pro 2, enggak cuman satu, tapi tiga. Dan mereka itu dalam keadaan melayang, gak ada kakinya. Awalnya kan aku kira itu orang lagi ngerjain, ternyata bukan. Ternyata mereka itu benar-benar melayang, benar-benar gak napak tanah. Dan tiga pocongnya itu kayak satu keluarga, karena yang satu itu kecil.
kecil. Yang di tengah itu kayaknya bapaknya gitu kan. Tepinya kayaknya ibunya. Dari roman wajahnya. Sampai sejelas itu dan seingat itu wajah tiga pocong itu sampai sekarang masih kayak terngiang dan terbayang di benak aku, karena ini kejadiannya memang nyata banget. Jadi wajahnya itu benar-benar, matanya itu benar-benar natap aku. Seolah-olah mereka tuh mungkin ngerasa terganggu karena kita itu ketawa-ketawa cekikikan di luar. Gak ingat waktu kayak sampai tengah malam, dan posisi tenda kita itu memang di ujung banget. Luar biasa banget itu teman pro 2. Sampai-sampai badan kaku. Terus ada pembina yang patroli dong. Pembina-pembina ini patroli. Eh, kenapa nih masih ada di luar, kata pembina itu kan. Pokoknya secepat kilat, karena ada pembina bawa senter, kita bertiga pun coba untuk lari cepat-cepat masuk ke dalam tenda. Dua temanku berhasil lari ke dalam tenda, tapi aku gak bisa bergerak tubuhku sama sekali. Jadi kayak ratusan meter gitu. Padahal jarak dari teras sampai ke dalam tendaku itu paling cuma 2-3 langkah aja. Kan kecil ya kalau kita dapat wilayah untuk membangun tenda itu kan. Jatahnya tuh kecil, gak luas banget. Jadi kita tempat kita nyantai ke masuk ke dalam tenda. Tenda itu kan kebetulan ada tutupnya ya. Itu sama sekali kayak ratusan meter banget. Nah, sampai di situ pembina pun akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya, teman-teman aku juga pada bangun. Udah diingetin, Kak, gitu-gitulah kan. Udah diingetin, Kak, dia, Kak. Dia udah diingetin, Kak. Enggak usah di luar, kalian bertiga, mereka bertiga ini, Kak, gitu-gitulah. Akhirnya dengan tubuh aku menggigil, aku keringat dingin. Aku enggak bisa ngomong, enggak bisa berkata-kata. Aku dibawa dong ke ruang pembina, ke gedung pembina. Bersama dengan dua temanku, dan kita pun akhirnya dibacain doa-doa, terus ditanyain ada apa, kamu ngeliat sesuatu ya? Iya, aku ngeliat sesuatu. Dan pembina aku yang kebetulan dia itu kayak pinter, mungkin udah biasa nanganin orang-orang yang kesurupan dan lain sebagainya, dia pun bilang iya benar nih, dia ngalamin itu, katanya gitu. Dia ngeliat itu tuh sosok itu tuh kan. Aduh, pokoknya serem banget teman pro 2, dan itu benar-benar terjadi ya. Oke, nah itu dia ya teman pro 2 semua. Cerita pun akhirnya selesai. Karena akhirnya aku tidur di situ terus ya. Selama berapa hari enggak ke tenda, enggak balik ke tenda-tenda. Tapi masih ada cerita-cerita lain yang dialamin oleh teman-teman aku. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, karena kalau waktunya masih ada, nanti kita masih akan ceritain lagi untuk sesi cerita horor kita di malam ini guys.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama Pro 2 Sintang di malam hari ini. Aku mau nyapa dulu ada Arini, selamat malam, dan juga Cedaya, dan juga MSD ya. Makasih, selamat malam pastinya buat teman-teman yang sudah pantengin Pro 2 Sintang dari tadi. Kita sudah banyak banget ya, mulai dari lapor Pro 2, kemudian di cerita horornya. Semoga saja cerita horornya bisa memberikan sensasi adrenalin yang apa ya, luar biasa lah buat teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya nanti aku bakal hadirkan ada jazz music malam. Teman Pro 2 aku Widya, pamit ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: sabar, terus melaju.
1: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dari Jalan Yesus Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi barengan sama aku Tias nih di pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2 di Spada. Dan di edisi hari ini ya, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin baru bangun tidur nih ya, karena langsung bersiap untuk beraktivitas nantinya, tetap pelan-pelan aja, santai, karena ini hari Jumat, kita jangan terlalu terburu-buru gitu kan, tetap santai tapi jangan terlalu santai juga. Dan teman Pro 2, di sini nantinya hari ini, di Spada hari ini, kita akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu nih ya. Nanti di pukul 5 hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan info Pro 2 dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu dan juga viral moment ya. Lalu dilanjutkan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih ya. Dan lagu-lagunya ada 3 ataupun 2 nih lagu yang bisa kamu pilih atau vote nantinya. Dan dilanjutkan dengan tips pagi ya teman Pro 2. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah nih, dengan tema hari ini yaitu Hari Lingkungan Hidup ya teman Pro 2. Dan sebagai penutup temani Spada kita ini, nanti aku akan hadirkan di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Asta Cita Kita. Jadi teman Pro 2 tetap semangat menjalani hari ini, karena hari ini hari Jumat ya, dan besok masuk di weekend. Semoga kegiatan kita semua di hari ini dilancarkan nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tanpa berlama-lama aku akan putarkan satu buah lagu yang menjadi pembuka acara kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Ada dari Dul Jelani, Sebenarnya Selamanya. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumi wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu, thuba fi udhunihi al-unuku yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga diri kita agar mulut kita tidak kita gunakan untuk membuka atau menceritakan aib ataupun kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki agar sekali lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, telinga kita, kuping kita tidak gunakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan atau bahkan mungkin obrolan-obrolan orang lain yang mereka tidak ingin ada orang lain yang mendengarkannya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, teman-teman Pro2 bisa menjaga lisan dan menjaga pendengarannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bukan hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, melainkan juga menahan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Semoga teman-teman Pro2 bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: FM.
1: Info Pro
2: 2. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Produser film Santi Harmain mengatakan format animasi dari IP Garuda di Dadaku dapat menjadi bukti kualitas animator lokal asli Indonesia dapat membuat karya yang berdaya saing global. Santi mengatakan format baru ini telah mengantarkan film Garuda di Dadaku versi animasi ini ke dalam kompetisi Shanghai International Film Festival yang akan diperlombakan bulan ini.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari tim nasional Indonesia sukses mendulang poin penuh setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga grup A Piala AFF Under 19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis malam. Indonesia yang sejak awal memasang target maksimal sejak menit awal langsung mengambil inisiatif untuk menekan lawan dengan menerapkan permainan cepat. Namun lapangan licin akibat hujan membuat serangan demi serangan yang dilancarkan anak-anak asuh Nova Arianto itu belum membuahkan hasil.
1: Info Pro 2.
2: And last but not least, teman Pro 2, datang dari Manchester United resmi memperpanjang kontrak kiper senior Tom Heaton selama 1 tahun. Demikian diumumkan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis kemarin ya, teman Pro 2. Dan kontrak ini membuat kiper berusia 40 tahun itu akan tetap menjadi bagian dari skuad Setan Merah hingga akhir musim 2026-2027. Meski berstatus sebagai kiper pelapis, Heaton dinilai memiliki peran penting di dalam tim, terutama dalam aspek kepemimpinan dan pengalaman.
1: Info Pro 2.
2: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan aku nantinya akan menghadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Stay tuned on Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Di pada pagi hari ini barengan sama aku Tias ya, hingga jelang pukul 10 nantinya. Dan kita di pagi ini udah masuk di segmennya viral moment nih teman Pro 2. Nah, viral momentnya di hari ini tuh ada apa sih? Nah, ternyata di sini tuh ada trotoar yang baru diperlebar dan direvitalisasi di kawasan Jalan Rasuna Said Jakarta nih. Nah justru ya teman Pro 2, hal ini tuh menjadi sorotan karena setelah trotoarnya diperlebar ya untuk pejalan kaki, ternyata malah dipenuhi oleh kendaraan yang terparkir di sana. Dan melalui video unggahan oleh kreator Ijul di media sosial, terlihat deretan motor terlihat memenuhi area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki nih. Padahal pelebaran trotoar ini dilakukan untuk menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi warga saat berjalan kaki nih teman Pro 2. Dan kondisi ini pun menuai beragam tanggapan dari warganet yang menyayangkan alih fungsi trotoar ini menjadi area parkir kendaraan. Aduh, sayang sekali ya, seharusnya ini difungsikan sebagaimana seharusnya. Karena fungsinya utama kan memang untuk pejalan kaki kan trotoar ini. Jangan sampai ada seperti yang terlihat nih di Jalan Rasuna Said Jakarta nih ya teman Pro 2, di sana sudah menjadi lahan parkiran nih ternyata. Yang ada udah macet malah makin macet nih di sana. Iya enggak sih?

Sebenarnya ya teman Pro 2, di sana tuh di Jalan Rasuna Said itu udah ada jalur sendiri khusus busway. Udah ada jalur untuk kendaraan bermobil dan bermotor juga di sana. Dan disediakan juga lahan parkir sebenarnya di setiap gedung-gedungnya. Jadi untuk ini kan menyalahi aturan ya teman Pro 2. Semoga kedepannya nanti orang-orang yang parkir, yang pernah parkir di sana nih, bisa lebih paham ya setelah video ini sudah viral gitu kan di media sosial.

Nah, teman Pro 2, aku pun juga pernah melihat video serupa ya. Beberapa orang bahkan pengguna kendaraan bermotor nih yang menyalahi aturan juga. Mereka melewati jalanan trotoar itu. Dan ternyata nih uniknya ada anak-anak sekolah masih duduk di bangku sekolah SD gitu kan. Nah, mereka itu menghalangi para pengendara motor yang mencoba untuk melewati trotoar. Keren banget sih. Applause untuk adik-adik itu karena mereka sudah berani untuk melawan orang-orang yang menyalahi aturan tersebut ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Life's Gone, Goes On ya, nama Bro 2 dari BTS nih. Oke, kita sudah di penghujung viral moment nih ya, teman Bro 2. Dan tadi kita udah bahas sedikit tentang yang baru diperluas untuk pejalan kaki nih. Trotoar di Jalan Rasuna Said malah jadi tempat parkir, sayang banget sih ya, teman Bro 2. Dan semoga kedepannya nanti gak ada lagi oknum-oknum yang seperti itu di luar sana ya, termasuk di kota Sintang ini nih, teman Pro 2. Dan infonya tadi aku kutip dari Instagramnya infobub.id.

Karena kita sudah di penghujung viral moment. Dan nantinya nih dalam Pro 2 di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di lagu pilihan kamu nantinya ada dari penyanyi Tanah Air dengan 3 buah lagunya yang bisa kamu vote di Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.